0: Pilihan iaitu bacaan dari Surah Ad-Dukhan.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.
1: Sudah sekarang pukul 8.30 minit pagi. Kita teruskan dengan mendengarkan Sejarah Islam Kelolaan Pesan Dakwah Islamiah selepas ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, setahun selepas Perang Badar, Quraisy Mekah masih menanggung kesan kekalahan yang sangat besar. Ramai pembesar mereka terbunuh. Rasa marah dan keinginan untuk membalas dendam semakin kuat. Harta daripada rombongan perdagangan Abu Sufyan yang sebelum itu terselamat daripada orang-orang Islam turut digunakan untuk membuat persiapan peperangan yang baru. Dan kali ini,

benar-benar datang dengan persiapan yang besar. Sekitar 3,000 orang tentera Quraisy bergerak menuju Madinah. Abu Sufyan mengetuai mereka. Manakala antara pimpinan pasukan berkuda ialah Khalid bin Al-Walid yang pada ketika itu masih belum memeluk Islam. Berita pergerakan Quraisy akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Madinah mula berjaga-jaga. Kawalan dibuat di sekitar Madinah dan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut diperketatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berbincang dengan para sahabat tentang cara terbaik untuk menghadapi tentera Quraisy ini. Tapi sebelum itu, baginda telah melihat satu mimpi. Dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa baginda melihat pedangnya patah. Baginda kemudian menjelaskan bahwa perkara itu menggambarkan musibah yang akan menimpa orang-orang beriman pada hari Uhud. Baginda juga melihat lembu-lembu yang menggambarkan para mukmin yang akan gugur pada hari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awalnya cenderung supaya orang-orang Islam bertahan di Madinah. Tetapi sebahagian sahabat, terutama mereka yang tidak sempat menyertai perang Badar, begitu bersemangat untuk keluar menghadapi Quraisy di medan terbuka. Akhirnya, keputusan dibuat untuk keluar dari Madinah dan menghadapi mereka. Pasukan Islam pada awalnya berjumlah sekitar 1,000 orang. Namun, dalam perjalanan menuju Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul berpatah balik bersama kira-kira 300 pengikutnya. Maka yang meneruskan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal sekitar 700 orang. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kawasan Uhud dan menyusun pasukan baginda. Gunung Uhud berada di belakang tentera Islam dan ada satu posisi yang sangat penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan 50 orang pemanah di kawasan yang tinggi. Ketua mereka ialah Abdullah bin Jubair radhiyallahu an. Arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat jelas. Baginda bersabda, yang mana maksudnya, jangan tinggalkan tempat kamu. Jadi dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada mereka, jika kamu melihat kami menang, jangan tinggalkan tempat ini. Dan jika kamu melihat kami dikalahkan sekalipun, jangan turun untuk membantu kami sehingga kami sendiri memanggil kamu. Arahan itu diberi kerana posisi pemanah tersebut melindungi bahagian belakang tentera Islam. Kemudian, peperangan pun bermula. Pada peringkat awal, keadaan memihak kepada tentera Islam. Tentera Quraisy mula berundur. Barisan mereka menjadi kacau. Sebahagian daripada mereka melarikan diri sehingga para sahabat menyangka kemenangan sudah berada di tangan mereka. Al-Bara bin Azib radhiyallahu an menceritakan bahwa pada waktu itu beliau melihat pihak Quraisy benar-benar berundur. Di tengah-tengah pertempuran itu, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an berjuang dengan penuh keberanian. Hamzah, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang sudah terkenal sebagai antara pejuang yang sangat berani. Tetapi pada hari Uhud, ada seorang lelaki yang memang datang dengan satu tujuan khusus. Namanya Wahshi bin Harb. Wahshi sendiri kemudiannya menceritakan kisah itu dan riwayatnya terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau ketika itu seorang hamba milik Jubair bin Mut'im. Jubair menjanjikan kebebasan kepadanya sekiranya dia berjaya membunuh Hamzah sebagai membalas kematian ahli keluarganya
dalam perang Badar. Wahsy mahir menggunakan tombak. Ia menunggu peluang. Ia hendak mencari orang lain. Sasarannya adalah Hamzah. Jadi apabila mendapat peluang, Wahsy melemparkan tombaknya dan tombak itu mengenai Hamzah. Dan pada hari Uhud, Hamzah radhiyallahu an gugur syahid. Namun pada ketika itu, keadaan keseluruhan peperangan masih kelihatan memihak kepada tentera Islam. Tentera Quraisy sedang berundur. Harta yang mereka tinggalkan mula kelihatan. Pemanah-pemanah yang berada di atas bukit melihat keadaan tersebut. Sebahagian daripada mereka mula berkata, "Harta rampasan, harta rampasan." Mereka menyangka peperangan sudah berakhir. Abdullah bin Jubair radhiyallahu an mengingatkan mereka, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan kita supaya tidak meninggalkan tempat ini." Tetapi sebahagian besar daripada mereka tetap turun. Mereka meninggalkan posisi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahkan supaya dijaga. Dan saat itulah keadaan berubah. Bahagian belakang pasukan Islam kini terbuka. Pasukan berkuda Quraisy melihat peluang tersebut lalu menyerang dari arah belakang. Tentera Islam yang tadi mengejar musuh sekarang mendapat serangan dari arah yang tidak mereka jangka. Barisan pun menjadi kacau. Allah Subhanahu wa taala sendiri menerangkan saat itu dalam surah Ali Imran ayat 152 yang mana mafhumnya, "Sehingga sampai pada saat kamu lemah dan kamu berselisih dalam urusan, yakni perang itu, dan kamu pula melanggar perintah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesudah yakni Allah memperlihatkan kepada kamu apa yang kamu sukai, yakni kemenangan dan harta rampasan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut yang mana mafhumnya, "Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu." Inilah titik yang mengubah perjalanan perang Uhud. Pada awalnya mereka sudah melihat kemenangan. Tetapi apabila arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dipatuhi, kedudukan mereka berubah dengan sangat cepat. Keadaan menjadi semakin genting. Tentera Quraisy menumpukan serangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat sahih Muslim, pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tinggal bersama 7 orang Ansar dan 2 orang daripada Quraisy yang mempertahankan baginda. Musuh pun datang menyerang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesiapa yang mampu menolak serangan mereka akan mendapat syurga atau menjadi teman baginda di syurga. Maka seorang Ansar pun marah. Beliau berjuang sehingga gugur. Musuh menyerang lagi. Seorang lagi Ansar marah. Begitulah sehingga 7 orang Ansar itu gugur seorang demi seorang, mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri cedera dalam peperangan tersebut. Gigi hadapan baginda patah. Kepala baginda terluka. Darah mengalir dari wajah baginda. Sahal bin Sa'ad pula menceritakan bagaimana luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirawat. Fatimah radhiyallahu anha membasuh darah yang mengalir. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an menuangkan air menggunakan perisai. Tetapi apabila Fatimah melihat darah semakin banyak keluar dengan air itu, beliau mengambil secebis tikar, membakarnya sehingga menjadi abu, lalu meletakkan abu tersebut pada luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga darah itu berhenti. Dalam keadaan seperti itu, para sahabat
terus berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi

wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an memanah musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan anak panah kepadanya dan memberi semangat supaya terus memanah. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an pula mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tangannya mengalami kecederaan kekal. Qais bin Abi Hazim berkata bahwa beliau melihat tangan Talhah yang lumpuh dan itulah tangan yang digunakan Talhah untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Uhud. Abu Talhah radhiyallahu an juga berdiri mempertahankan baginda dengan perisainya sambil memanah musuh. Riwayat Al-Bukhari menggambarkan bahwa beliau begitu bersungguh-sungguh melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga apabila baginda cuba melihat kedudukan musuh, Abu Talhah meminta baginda supaya tidak mengangkat kepala kerana bimbang baginda terkena panah. Dan dalam saat yang sangat genting itu, Allah juga memberikan pertolongan yang tidak dapat dilihat oleh semua orang. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata bahawa pada hari Uhud, beliau melihat dua orang berada di kanan dan kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya memakai pakaian putih dan berperang dengan sangat hebat. Beliau tidak pernah melihat mereka sebelum itu dan tidak pernah melihat mereka selepas itu. Dalam Sahih Muslim dijelaskan bahawa mereka ialah Jibril dan Mikail alaihimassalam. Akhirnya, tentera Islam berjaya berkumpul semula di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peperangan berangsur reda. Kemudian Abu Sufyan naik ke tempat yang tinggi dan bertanya, "Adakah Muhammad masih hidup?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat supaya tidak menjawab. Abu Sufyan bertanya pula mengenai Abu Bakar, kemudian Umar, dan apabila tidak mendapat jawaban, dia menyangka mereka sudah terbunuh. Umar radhiyallahu an akhirnya menjawab bahwa Abu Sufyan berdusta dan mereka masih hidup. Abu Sufyan kemudian melaungkan, yang mana maksudnya, "Tinggilah Hubal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, yang mana maksudnya, "Jawablah." Mereka bertanya, "Apa yang perlu kami katakan?" Baginda bersabda, yang mana maksudnya, "Allah lebih tinggi dan lebih agung." Abu Sufyan kemudian berkata, "Kami mempunyai Al-Uzza. Kamu tidak mempunyai Uzza." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka menjawab, yang mana maksudnya, "Allah pelindung kami dan kamu tidak mempunyai pelindung." Perkara ini ada disebutkan di dalam riwayat Sahih Al-Bukhari. Hari itu meninggalkan kesan yang sangat berat. Sekitar 70 orang Islam gugur syahid. Antara mereka ialah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, dan antara mereka juga Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Khabbab radhiyallahu an menceritakan bahwa apabila Mus'ab gugur, kain untuk mengafaninya tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Jika kepalanya ditutup, kakinya terbuka. Jika kakinya ditutup, kepalanya pula terbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya kepalanya ditutup dan bahagian kakinya ditutupi dengan rumput izkhir. Para syuhada Uhud kemudiannya dikebumikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan dua orang syahid dalam satu kubur. Baginda bertanya, yang mana maksudnya, "Siapakah antara mereka yang lebih banyak menghafaz Al-Quran?" Yang lebih banyak Al-Qurannya didahulukan dalam kubur. Baginda bersabda bahwa baginda akan menjadi saksi bagi mereka pada hari kiamat. Mereka dikebumikan dalam keadaan darah mereka.

0: masih pada tubuh mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, perang Uhud tidak berakhir seperti perang Badar. Di Badar, orang-orang Islam melihat kemenangan yang jelas. Di Uhud, mereka mula dengan kedudukan yang kuat. Kemudian, keadaan berubah kerana satu arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dipatuhi. Namun, Al-Quran tidak hanya merekodkan kesalahan mereka. Selepas menyebut kelemahan, perselisihan dan ketidaktaatan mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mana mafhumnya, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Mungkin itu sudah cukup menjadi penutup kepada kisah Uhud. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya bukanlah perkara yang boleh dipandang ringan. Tetapi apabila seorang mukmin tersilap, pintu untuk kembali kepada Allah tetap terbuka. Uhud menyimpan kesedihan, Uhud menyimpan pengorbanan, dan Uhud juga menyimpan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wabillahi at-tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. تفسيرnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Tarikh al-Islam. Islam.
1: Bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio, Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam.

Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Hari Islam. Islam. Kebijaksanaan

0: mereka bermuafakah untuk memperbaikinya. Setelah selesai Kaabah diperbaiki, timbul perselisihan mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Al-Walid bin Mughirah dari suku Makhzun mententeramkan keadaan dengan mencadangkan supaya dilantik seorang hakim. Semua puak bersetuju melantik orang yang pertama masuk ke dalam Masjidil Haram pada keesokan harinya sebagai hakim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama masuk ke dalam Masjidil Haram, maka baginda dilantik menjadi hakim. Semua puak bersetuju dan gembira dengan keputusan tersebut kerana baginda juga dikenali dengan nama Al-Amin, iaitu orang yang dipercayai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim menghamparkan sehelai kain sarban dan meletakkan Hajarul Aswad di atasnya. Baginda meminta ketua-ketua puak untuk memegang tepi kain itu dan mengangkatnya. Setelah sampai di Kaabah, baginda sendiri meletakkan Hajarul Aswad itu ke tempat asalnya. Perselisihan dapat diselesaikan dengan kebijaksanaan dan keadilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin dihormati oleh kaumnya.
1: Tarikh Islam.
0: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tips kesihatan.
1: Apakah punca sebenar seseorang itu gemar menggigit kuku? 1. Tertekan atau tidak sabar. 2. Cuba memberikan tumpuan. 3. Stres. 4. Masalah emosi. Keburukan menggigit kuku boleh mengakibatkan kuku tidak kelihatan normal, jangkitan kulat pada plat kuku dan kulit sekitarnya. Mudah mendapat penyakit disebabkan oleh penyebaran bakteria dan virus daripada jari ke wajah dan mulut. Boleh menyebabkan gigi pecah, gigi tidak sekata, penyerapan semula gigi, sakit sendi gigi. Dan kuku yang ditelan boleh meningkatkan risiko jangkitan sakit pada perut dan usus. Cara mengelak dari terus menggigit kuku. Pertama, kerap memotong kuku. Kedua, kenal pasti dan rawat penyebabnya. Ketiga, gantikan tabiat menggigit kuku dengan perkara lain. Lakukan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah dinyatakan tersebut. InsyaAllah, tabiat menggigit kuku akan berkurangan.
2: Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan. www.pelitabrunei.gov.bn.
3: Oh, dah waktu sekarang pukul 9 pagi. Terima kasih di atas persen audio yang masih lagi bersama mendengarkan siaran Nur Islam FM. Kepada Auda yang bertugas, diucapkan selamat menjalankan tugas. Baiklah, Auda, kita teruskan dengan sama-sama mendengarkan bacaan Ratibul Atas selepas ini.

0: به أجمعين. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Awal dari demikian, tadi kita telah mendengarkan bacaan Ratibul Atas. Sudah waktu sekarang pukul 9.29 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada audio yang baru saja bersama mendengarkan siaran Nur Islam FM. Kita renung maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam tubuh manusia ada segumpal daging, apabila baik maka baiklah seluruh tubuhnya dan apabila buruk maka seluruh tubuhnya menjadi buruk. Ia adalah hati. Baiklah, audio untuk berikutnya kita teruskan dengan mendengarkan tazkirah Malam Munajat selepas ini.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، مسلمين مسلمات، para pendengar، para penonton yang dirahmati Allah sekalian، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ni kehadirat Allah Subhanahu taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya jua kita dapat berkumpul pada malam ini bagi sama-sama meramaikan lagi, menghadirkan diri bagi malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama kali ke-169. Jadi apa yang diharapkan di sini ialah mudah-mudahan kita ni semua sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, bukan sahaja dari segi zahiriah, akan tetapi dari segi batiniah juga, iaitu keimanan dan ketakwaan kita ni pun turut dalam keadaan yang baik dan sihat insya-Allah. Amin amin amin ya rabbal alamin. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seperti yang kita ni maklum bahawa kita ni sudah pun berada di tanggal 18 Januari 2025 dan sudah 18 hari kita ni melalui tahun baru. Dan pada kebiasaannya, apabila tibanya menjelangnya tahun baru, ramai di antara kita ni akan menanam keazaman yang baru. Jadi persoalannya di sini ialah kita tanya diri kita ni, sejauh manakah usaha kita ni ke arah segala azam yang telah ditanam, dan adakah kita ni masih melaksanakannya pada hari ini. Jadi apabila menyebut mengenai azam baru ni, kebiasaannya ia lebih berkait dengan perubahan ke arah kebaikan. Dan kebiasaannya juga, apabila kita ni ingin berubah ke arah kebaikan, kita ni pasti akan diuji dengan satu perasaan, iaitu perasaan takut. Dan apa yang saya maksudkan di sini ialah perasaan takut yang tidak bertempat. Kadang-kadang bila kita ni ingin berubah ke arah kebaikan, kita ni takut bahawa segala usaha kita ni tidak akan membuahkan hasil.

ataupun tidak akan membawa kejayaan. Dan kadang-kadang kita ni takut segala usaha kita ni akan diperkatakan, akan diperlekehkan oleh orang sekeliling kita ni. Dan kadang-kadang kita takut juga segala usaha kita ni tidak akan bertahan lama dan tidak akan dapat dilakukan secara istiqamah. Dan sebenarnya perasaan takut ini kita selaku orang Islam perlulah dilawan dengan sifat berani. Iaitu pertepatanlah dengan tajuk yang ingin saya sampaikan pada hari ini ialah berani untuk berubah. Dan muslimin muslimat sekalian yang dirahmati Allah, perasaan takut yang tidak bertempat adalah antara taktik syaitan untuk menghancurkan umat manusia. Iaitu strategi syaitan bukan sahaja menjerumuskan seseorang itu ke lembah kemaksiatan, akan tetapi turut menimbulkan rasa takut yang tidak bertempat pada jiwa seseorang, mewujudkan rasa ragu terhadap diri sendiri dan mewujudkan rasa ingin berputus asa. Jadi bila kita ni ingin berubah ke arah kebaikan, perlulah kita ni mengubah mindset kita ni dan berpegang kepada sebuah firman Allah Ta'ala, iaitu daripada surah Al-An'am ayat 162. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hayya wa ma mati lillahi rabbil alamin. Tafsirannya, hidupku dan matiku hanyalah kerana Allah. Bila mindset kita ni berpegang dengan firman Allah Ta'ala tadi, maka segala usaha yang kita ni lakukan dapat dilakukan dengan fokus dan kita ni akan mengindahkan semua percakapan orang sekeliling kita ni dan kita ni melakukannya dengan lillahi ta'ala. Dan bila tujuan, kita ni dapat memupuk sifat berani dalam jiwa kita ni. Ingin saya kaitkan tajuk hari ini dengan sebuah kisah, iaitu mengenai kisah sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengenai Sayyidina Umar Al-Khattab, yang mana kisah ini ada dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dan turut disebutkan dalam sebuah kitab Siratul Nabawiyah karangan Ibnu Al-Hisham. Seperti yang kita maklum bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab ketika beliau belum memeluk agama Islam, beliau ada seorang keras menentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menentang umat Islam. Jadi ceritanya macam ni. Pada satu hari, Sayyidina Umar terdengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Khabbab bin Ra'id yang merupakan guru Al-Quran kepada adik perempuan Sayyidina Umar, iaitu Fatimah Al-Khattab. Sebaik saja mendengar bacaan Al-Quran, beliau pun meluruh masuk ke bilik tersebut, yang mana pada ketika itu sesi pembelajaran dan pengajaran di antara Khabbab dan Fatimah Al-Khattab. Lalu Umar sangat ingin mengetahui apakah yang dibacakan oleh Khabbab tadi. Lalu adik beliau Fatimah Al-Khattab pun menghulurkan kitab tersebut, lalu Sayyidina Umar pun membacanya, yang mana ia adalah terdiri daripada surah Al-Quran, iaitu surah Taha. Setelah Sayyidina Umar membacanya, Sayyidina Umar pun berkata, "Ma ahsana hadzal kalam wa akramahu." Maksudnya, betapa indahnya kata-kata ini dan betapa mulianya kata-kata ini. Jadi, betapa ajaibnya Al-Quran boleh mengubah hati Sayyidina Umar menjadi lembut. Sejurus saja Sayyidina Umar membaca surah Taha tersebut, Sayyidina Umar pun bertanya kepada Khabbab, di manakah Rasulullah pada ketika itu? Jadi Khabbab pun menjawab, Rasulullah pada ketika itu berada di Bukit Safa bersama para sahabatnya. Lalu Sayyidina Umar pun bersegera berjumpa dengan Rasulullah. Ketika Sayyidina Umar sampai berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah pun berkata, "Wahai Umar, apakah tujuanmu datang ke sini? Demi Allah, semua ini tidak akan berakhir melainkan sehinggalah Allah menurunkan malapetaka kepadamu." Lalu Sayyidina Umar pun membalas soalan baginda Rasulullah dengan nada yang lembut, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin beriman kepada Allah, aku ingin beriman kepada Rasulnya, dan aku ingin beriman dengan apa yang diwahyukan oleh Allah." Masya Allah, pada ketika itulah Sayyidina Umar memeluk agama Islam. Dan pengislaman Sayyidina Umar pada ketika itu disambut oleh Rasulullah dengan takbir dan perasaan gembira. Dan pengislaman Sayyidina Umar turut diketahui oleh para sahabat pada ketika itu. Jadi pengajaran yang boleh kita diambil daripada kisah Sayyidina Umar tadi ialah
keberanian Sayyidina Umar

0: untuk berubah ke arah kebaikan, iaitu Sayyidina Umar berubah ke arah kebaikan, memeluk agama Islam dan meninggalkan segala zaman jahiliyahnya. Dan inilah cerita kisah yang perlu kita ni contohi. Ingin saya perincikan tiga perkara apabila kita ni ingin berubah ke arah kebaikan. Yang pertama, perlulah kita ni sentiasa bermuhasabah diri, iaitu meneliti dan melihat segala kekurangan dan kelemahan kita ni. Tidak cukup cuma hanya melihat dan meneliti. Perlulah kita ni berusaha untuk mengubah diri kita ni dan memperbaiki diri kita ni. Manakala yang kedua ialah berani untuk bertindak. Perlulah kita ni menanamkan keyakinan dalam hati kita ni bahawa kita ni boleh buat dan Allah Subhanahu Taala akan membantu kita ni, iaitu dengan melakukan beberapa perancangan, menetapkan beberapa sasaran, melaksanakan beberapa tindakan dan sebagainya. Dan sesungguhnya sifat berani adalah ciri-ciri orang yang kuat. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang mafhumnya, orang mukmin yang kuat itu adalah lebih baik dan lebih disukai Allah berbanding dengan orang mukmin yang lemah. Manakala yang ketiga ialah yang terakhir, setelah kita ni melakukan usaha-usaha berbentuk fizikal, praktikal dan sebagainya, sangatlah perlu untuk kita ni menadah tangan, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Taala. Kita ni minta kepada Allah agar Allah membukakan hati kita ni untuk berusaha bersungguh-sungguh untuk berubah ke arah kebaikan. Dan sambil kita ni berdoa, kita ditanamkan dalam jiwa kita ni, hati kita ni, sedalam-dalam keyakinan dan setinggi-tinggi pengharapan bahawa Allah Subhanahu Taala akan membantu kita ni dan memberikan kita ni kejayaan. Jadi dengan tazkirah tadi, dengan menerangkan kisah Sayyidina Umar, dengan menerangkan beberapa poin penting tadi, mudah-mudahan ianya bermanfaat untuk kita ni semua. Dan di sepanjang penerangan saya ingin memohon maaf jika sekiranya terdapat kesalahan bahasa dan kesilapan dan sebagainya. Dan apa yang baik sudah semestinya datangnya daripada Allah, dan apa yang tidak baik, yang kurang baik, semestinya daripada diri saya sendiri. Sekian, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah Malam Munaja.
2: Oh, dan demikian tadi kita telah mendengarkan Tazkirah Malam Munajat.

Lakasta menghafal. Assalamualaikum semua. Hari ini Ketani akan menghafal ayat ke-13 dari surah Al-Mulk.

0: sudur.
1: Kita ini ulangi menghafal ayat ke-13 dari surah Al-Mulk.
0: Wa asirru qawlakum aw jahharu bihi innahu alimun bidzatis sudur.
1: Dan rahasiakanlah kata-kata kamu atau nyatakanlah, yakni sama sahaja keadaannya kepada Allah, karena sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati.
0: Shadaqallahul Azim.
1: Lakastah menghafal. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur. Maka dia dapati padanya seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk hingga tamat. Lalu beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur, dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam." Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Surah tersebut adalah penegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur." Hadis riwayat At-Tirmizi. Lakasta menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

0: Dia tepat jam 10 pagi siaran berita dunia akan ke udara dari Studio Jubilee 1. Dan sejurus selepas itu nanti Aud akan ditemani rakan setegas yang lain pula untuk meneruskan lagi rancangan-rancangan berikutnya di siaran Nur Islam FM. Hingga di sini pertemuan kita untuk hari ini Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 7 Oktober 2026 Masihi. Dan untuk itu dari saya aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Renungkanlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Hai Ali, sedekah sembunyi itu memadamkan kemurkaan Allah dan menarik keberkatan dan rezeki yang banyak. Berpagi-pagilah kamu dengan mengeluarkan sedekah, karena bala itu datangnya pada sebelum pagi, maka sedekah itu akan menolak qada di udara.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.

Inilah Radio Brunei Nur Islam FM. Sebentar lagi akan disiarkan berita dunia jam 10 dari Studio Jubli 1.

0: yang meliputi perdagangan dan pelaburan, sains, teknologi dan inovasi serta mobiliti, kebudayaan dan hubungan rakyat ke rakyat. Para pegawai di Papua New Guinea dan Dana Kewangan Antarabangsa IMF mencapai satu perjanjian bagi pakej pinjaman $189 juta bagi negara kepulauan itu. Menurut Ketua Misi IMF ke Papua New Guinea, negara itu mencapai sasaran prestasi di sebalik persekitaran ekonomi yang mencabar. Sejurus pelulusan akhir perjanjian, negara itu akan menerima sekitar $82 juta diikuti $107 juta sebagai pembiayaan tambahan. Pihak kerajaan Yaman yang disokong Arab Saudi melancarkan gerakan pantas untuk menawan semula kawasan pantai di sekitar Selat Bab El Mandeb sehingga ke Bandar Mocha, sekaligus mendesak kumpulan Houthi sokongan Iran berundur dari kebanyakan kawasan yang mereka kuasai bulan lalu. Tentera Pakatan Arab Saudi juga dilaporkan menguasai kedudukan-kedudukan penting termasuk sebuah landasan pesawat di daerah Dubab yang terletak di pintu masuk selat tersebut. 23 anak kapal tangki berdaftar Liberia Aframax Rio diselamatkan setelah kapal itu terbakar di Laut Hitam, luar pesisir Rusia akibat serangan drone tanpa pemandu. Kementerian Pengangkutan Rusia dalam laporannya menyatakan anak kapal tersebut terdiri daripada warga negara India. Tiada kecederaan direkodkan. OpenAI menyatakan akan bekerja keras membina semula kepercayaan setelah berdepan pertanyaan Parlimen Australia susulan kejadian pencabulan portal kesihatan utama negara berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Australia, Dr. Richard Marles berkata, pengasas bersama syarikat terbabit tidak memaklumkan sebarang pencabulan di sistem Medicare semasa pertemuan dua pihak pada awal September lalu. Akhir sekali, kerajaan Norway akan memperkenalkan sekatan sementara ke atas kacamata kecerdasan buatan AI di tempat awam. Sekatan meliputi kawasan yang boleh diakses orang awam termasuk kawasan sekolah, hospital, kompleks membeli belah dan taman. Pihak kerajaan setempat juga merancang untuk melantik kumpulan pakar bagi memberikan nasihat mengenai peraturan kebangsaan kekal terhadap kacamata AI. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 1:30 hari nanti.

0: Ciri terbaru RT Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RT Bigo di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RT Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Audah pendengar muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya jua kita dapat bersama lagi menerusi rancangan Irsyad Hukum Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. Untuk keluarannya pada kali ini, kita akan membincangkan mengenai tajuk Sembahyang Qada bagi orang yang musafir, bolehkah dikasar? Bersama kita untuk memberikan penjelasan dan huraian lanjut mengenai tajuk ini ialah Yang Mulia Ustazah Hajah Siti Khadijah binti Haji Imran, Pegawai Istinbat Kanan di Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya audah pendengar muslimin dan muslimat sekalian, sebelum kita membincangkan mengenai mengkasar sembahyang qada orang yang musafir, mungkin Ustazah boleh jelaskan apa yang dimaksudkan dengan sembahyang kasar itu. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih Puan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Audah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini adalah agama yang sangat menitikberatkan kemaslahatan kesejahteraan umatnya, dan Islam ini juga sentiasa menginginkan yang terbaik bagi penganutnya. Jadi dalam aspek peribadatan, setiap ibadah yang disyariatkan bukanlah bertujuan untuk membebankan dengan kesusahan. Hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 78, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dan dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan dalam urusan agama. Oleh kerana itu, kalau seseorang itu ditimpa kesusahan atau dibebani oleh sesuatu yang di luar kawasan kawalannya, misalnya ia sakit ataupun ia dalam pelayaran, jadi agama Islam telah mensyariatkan rukhsah atau keringanan. Tujuannya adalah untuk mengangkat beban dan mengangkat kesusahan yang dialami disebabkan oleh sakit atau dalam pelayaran itu. Jadi salah satu contoh rukhsah yang disyariatkan itu ialah sembahyang qasar. Apa yang dimaksudkan dengan sembahyang qasar? Maksud sembahyang qasar ialah memendekkan sembahyang fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini khusus bagi sembahyang fardu zuhur ataupun sembahyang fardu asar dan juga isya. Ia dibolehkan, qasar sembahyang qasar ini dibolehkan kalau seorang itu dalam keadaan belayar atau dalam pelayaran. Dan ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 101, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kamu bermusafir di muka bumi, maka bukanlah suatu dosa ke atas kamu mengqasarkan, yakni memendekkan sembahyang. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Jadi apabila seorang itu dalam pelayaran, maka ia diberi keringanan untuk mengqasar ataupun memendekkan sembahyang. Tujuannya untuk meringankan kesusahan yang dialaminya semasa ia dalam pelayaran. Dalam ayat tersebut, ada menyatakan bahawa alasan diharuskan qasar itu adalah apabila ia takut diserang oleh orang kafir ataupun perjalanannya itu tidak aman. Tapi kalau sekarang ini, Pengurusia, perkara ini tidak mungkin akan timbul. Sebab Alhamdulillah perjalanan ketani ini, kalau akan berlayar-layar ini, InsyaAllah ketani dalam keadaan aman. Jadi adakah masih diberikan rukhsah dan adakah sembahyang qasar ini masih diharuskan? Jadi dalam perkara ini, ada disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengenai ayat ini. Kata beliaunya, bukankah manusia itunya sudah berada dalam keadaan aman? Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab pun memberitahu, menjawabnya, beliau pun rasa herannya. Seperti apa yang dirasakan oleh si Ya'la bin Umayyah ini. Jadi Ya'la pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara ini. Dan baginda Rasulullah menjawab, Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, Sembahyang qasar dalam keadaan yang amanah itu adalah sedekah yang disedekah, yang dengannya Allah telah sedekahkan atau berikan ke atas kamu, maka terimalah oleh kamu sedekahnya itu. Ada hadis ini adalah riwayat daripada Muslim, dan hadis ini menunjukkan bahawa mengqasarkan sembahyang itu atau memendekkan sembahyang itu bukanlah hanya dikhususkan kepada apabila dalam keadaan takut,

0: disebabkan perang atau kerana pelayarannya itu bahaya. Bahkan sembahyang qasar ini boleh dilakukan ketika dalam pelayaran walaupun pelayarannya itu dalam keadaan yang aman. Yang dah khusus hanya pelayaran dalam keadaan yang membahayakan saja baru tak boleh diqasar. Tapi boleh juga atau kerana ia sebagai sedekah daripada Allah SWT ketani diberi rukhsah untuk mengqasar sembahyang walaupun perjalanan itu dalam keadaan yang aman. Wallahu a'lam.
1: Soalan kedua, Ustazah. Apakah syarat-syarat yang mengharuskan seseorang itu mengqasar sembahyangnya? Silakan, Ustazah.
0: Alhamdulillah, seperti mana yang kita ni sudah bincangkan sebentar tadi, bahawa sembahyang qasar itu adalah diharuskan apabila ia dalam pelayaran. Bukan berarti asal saja ia berlayar boleh mengqasarkan sembahyang. Pengharusan mengqasar sembahyang ini adalah bagi orang yang musafir ataupun yang orang dalam pelayaran adalah berdasarkan syarat-syarat yang tertentu. Ada syarat-syaratnya yang membolehkannya untuk mengqasar sembahyang. Kalau syarat ini tidak ditepati, maka sembahyang tidak boleh diqasarkan. Apa dia syarat-syaratnya? Antaranya ialah pertama, hendaklah jarak perjalanan pergi berlayar itu indah kurang dari 2 marhalah. 2 marhalah itu maksudnya lebih kurang 91 km ataupun 56 batu. Dan jarak 91 km ataupun 56 batu ini indah termasuk jarak balik dari berlayar. 91 km ataupun 56 batu itu adalah jarak perjalanan pergi berlayar saja. Indah masuk ia balik dari berlayar itu. Kemudian syarat kedua, hendaklah ia memulakan perjalanannya itu ia memang berniat atau berazam pelayarannya yang dibuatnya itu adalah dalam jarak yang jauhnya indah kurang daripada 2 marhalah. Dan ia tahu destinasinya itu di mana akan ditujunya. Bukannya berlayar itu tanpa tujuan dan ia dah tahu di mana ditujunya. Jadi pengharusan sembahyang qasar itu ialah apabila ia sudah menetapkan dan tahu di mana destinasinya. Kemudian syarat yang ketiga ialah perjalanan itu adalah atas tujuan yang diharuskan syarak dan bukan atas tujuan untuk mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan atau maksiat. Kemudian yang keempat, semasa yang mengangkat takbiratul ihram itu, sembahyang itu hendaklah ia berniat untuk sembahyang qasar. Bukannya sembahyang yang sempurna 4 rakaat itu, tapi hendaklah ia berniat sembahyang qasar. Kemudian yang kelima, syaratnya hendaklah ia memelihara niat qasarnya itu supaya jangan berubah-ubah atau ragu-ragu. Misalnya dalam ia mentakbiratul ihram itu berubah tiap niatnya ataupun ragu-ragu. Jadi dalam hal ini kalau ia ragu-ragu, maka hendaklah ia mengkomplitkan ataupun sembahyang itu disempurnakannya 4 rakaat. Tidak boleh ia sembahyang qasar. Kemudian syarat yang keenam, semasa ia mengerjakan sembahyang qasar itu, hendaklah ia tahu dan yakin yang ia itu masih dalam pelayaran. Sebab kalau bukan dalam pelayaran, indah lagi boleh ia mengqasar. Jadi hendaklah ia tahu ia dalam pelayaran. Kemudian yang ketujuh, hendaklah orang yang musafir itu tahu yang sembahyang qasar itu hukumnya adalah harus baginya. Kalau ia mengqasar sembahyangnya, tapi ia hendak tahu ketetapan hukumnya itu, yang sembahyang itu, sembahyang qasar itu harus arahnya. Jadi kalau anda tahu tapi dibuatnya juga, maka sembahyangnya itu tidak sah. Kerana apa? Kerana ia beramal tanpa ilmu. Kemudian akhir sekali, syarat yang haruskan sembahyang qasar itu, kalau ia berimam, misalnya ia singgah ke masjid, ada imam. Ia akan berimam dengan imam itu. Ia mesti tahu dulu imam itu kedudukannya macam mana. Adakah kedudukan imam itu atau status imam itu dalam keadaan musafir ataupun indah, ataupun imam itu berniat untuk sembahyang qasar ataupun indah. Kalau sekiranya ia mengikut imam yang sedang musafir itu juga, tapi imam itu indah mengqasar sembahyangnya, maka ia hendaklah juga mengikut imam itu, iaitu menyempurnakan rakaat sembahyangnya dan tidak mengqasar sembahyangnya. Inilah antara syarat-syarat yang mengharuskan sembahyang qasar. Wallahu'alam.
1: Soalan seterusnya, Ustazah. Adakah kesemua jenis sembahyang, sama ada sembahyang fardu atau sunat itu boleh dikasarkan? Atau adakah hanya sembahyang-sembahyang tertentu sahaja yang boleh dikasarkan?
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Udah muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Mengqasar atau memendekkan sembahyang ini merupakan rukhsah atau kelonggaran yang disyariatkan Islam. Akan tetapi, perlu kita ketahui bahawa bukan semua sembahyang boleh dikasar.

0: lakukan sekalipun ia memenuhi syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi. Antara sembahyang yang indah boleh dikasarkan misalnya, yang tidak boleh dikasarkan, yang pertama ialah sembahyang subuh dan maghrib. Sembahyang subuh dan maghrib ini tidak boleh dikasarkan menurut kesepakatan ulama. Sebab kalau sembahyang subuh dikasarkan, bilangannya rakaatnya akan menjadi tidak genap, akan menjadi satu rakaat. Jadi sembahyang itu akan tidak jadi relevan kalau hanya dilakukan satu rakaat. Macam itu juga dengan sembahyang maghrib. Ia tidak dapat dikasarkan menjadi dua rakaat. Kerana maghrib, kita diketahui, bilangan rakaatnya ini adalah ganjil. Dan tidak juga boleh dikasarkan menjadi satu rakaat. Sebab sembahyang satu rakaat itu menjadikannya terkeluar daripada kelompok sembahyang fardu. Sebab yang kita diketahui, sembahyang fardu itu yang ada rakaatnya dua rakaat, tiga rakaat, empat rakaat. Tidak ada satu rakaat. Kemudian, sembahyang yang tidak boleh dikasarkan ialah kalau sembahyang itu adalah sembahyang nazar. Misalnya ia bernazar untuk sembahyang empat rakaat. Maka ia tidak boleh mengkasarkan sembahyang nazarnya itu walaupun ia itu dalam pelayaran. Sebab nazarnya adalah untuk melakukan sembahyang empat rakaat. Kemudian yang ketiga ialah sembahyang sunat empat rakaat. Ini pun tidak boleh dikasarkan juga. Misalnya seperti sembahyang sunat empat rakaat sebelum asar. Sembahyang tersebut tidak boleh dikasarkan kepada dua rakaat kerana tidak ada nas yang membolehkannya. Kemudian yang terakhir, sembahyang yang tidak boleh dikasarkan ialah sembahyang yang tidak memenuhi syarat kasar. Misalnya pelayaran yang tidak sampai dua marhalah ataupun pelayaran yang tidak diharuskan syarat seperti tujuannya untuk maksiat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih atas penerangan Ustazah itu tadi. Ya, audio pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan bersama lagi dalam episod berikutnya bagi menyambung kembali tajuk kita pada hari ini. Untuk akhirnya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Ustazah Hajah Siti Khadijah binti Haji Imran kerana sudi bersama saya bagi menjayakan rancangan Irsyad Hukum kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

doa dan zikir di dalam menghadapi kesakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit atau penyakit yang kita deritai itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita sabar menempuhinya atau iman kita masih kukuh setelah menderita sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in 'alim. Shadaqallahul 'adzim. Terjemahannya, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa melainkan dengan izin Allah, dan sesiapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya untuk menerima apa yang berlaku dengan tenang dan sabar, dan Allah Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu. Ketenangan dan kesabaran di dalam menghadapi kesakitan itu dapat dicapai

melalui zikir dan doa, yaitu dengan membaca Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah untuk menolong kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami sebagai orang-orang Islam. Bersyukurlah andai Allah menguji kita dengan sakit atau penyakit, kerana ia merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan diri kita daripada segala dosa dan noda, sama ada yang kita lakukan di dalam sedar maupun tidak sedar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, tidaklah seorang muslim tertimpa sesuatu penyakit dan sejenisnya melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Muslim. Jika kita menderita sakit ataupun menghidap suatu penyakit, hendaklah berikhtiar untuk mencari penawarnya. Kemudian, berdoalah kepada Allah yang Maha Berkuasa yang menyembuhkan sebarang penyakit agar disembuhkan seperti sedia kala dan memperoleh kesihatan yang baik. Di antara doanya ialah Allahumma Rabban Nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yugadiru saqama. Ya Allah, ya Tuhan sekalian manusia, jauhkanlah penderitaan dan sembuhkanlah. Engkau sahaja penyembuh. Tidak ada kesembuhan melainkan darimu sahaja, kesembuhan yang tidak meninggalkan penderitaan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, pada suatu ketika Malaikat Jibril telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada baginda, yang maksudnya, wahai Muhammad, adakah kamu merasa sakit? Jawab baginda, ya. Lalu Malaikat Jibril pun membacakan doa untuk baginda. Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ain aw hasidin illahu yashfik. Bismillahi arqik. Dengan nama Allah, aku jampikan engkau dari setiap sesuatu yang menyakitimu, dari kejahatan setiap jiwa atau pandangan mata atau orang yang berhasad dengki. Allah menyembuhkan engkau. Dengan nama Allah, aku jampikan engkau. Daripada Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu, bahawa beliau telah mengadu sakit badan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, letakkanlah tangan kananmu di atasnya di tubuh yang sakit dan bacalah Bismillahi a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadhir, sebanyak 7 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Erti doa berkenaan ialah, dengan nama Allah, aku berlindung dengan kebesaran Allah dan kekuasaannya dari kejahatan yang aku dapati dan yang aku hindari. Orang yang di dalam keadaan sakit juga hendaklah sentiasa berzikir dan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, diharapkan rahmat Allah akan sentiasa menyertainya. Hendaklah juga berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan rela menerima takdir yang telah ditentukannya serta bersabar dengan ujiannya. Allah berfirman yang terjemahannya, dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan dan kekurangan harta benda dan jiwa dan buah-buahan, kerana kami hendak melihat sama ada kamu sabar atau tidak atas ujian itu, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Sesungguhnya kesabaran itu sangat penting bagi orang-orang beriman di dalam menghadapi berbagai cobaan, termasuk cobaan ketika di dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan kita dapat menjadi insan yang sentiasa bersyukur dan tetap di dalam kesabaran ketika menderita sakit.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah, antara perkara paling penting yang wajib dipelihara oleh setiap Muslim ialah akidah. Akidah merupakan asas keimanan yang menentukan kepada siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Nabi yang kita ikuti, dan apakah pegangan yang kita bawa sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah umat Islam, terdapat pelbagai pahaman dan ajaran yang muncul dengan dakwaan membawa pembaharuan dalam agama. Namun sebahagiannya didapati bertentangan dengan prinsip akidah Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Antara pahaman yang perlu diketahui dan diwaspadai ialah Ahmadiyah Qadiani yang diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian. Walaupun ajaran ini difatwakan sebagai sesat, namun usaha untuk menyebarkan atau menghidupkan kembali pahamannya masih aktif di negara-negara jiran dan dikhawatiri boleh tersebar ke negara kita. Meskipun ajaran berkenaan dibawa dengan nama yang berbeza atau penjenamaan baharu, hakikatnya pahaman tersebut tetap menyeleweng dan bertentangan dengan kesucian akidah umat Islam. Oleh yang demikian, adalah wajar dikongsikan ciri-ciri ajaran yang menyeleweng ini supaya umat Islam mengetahuinya agar dapat menjauhinya. Antara perkara asas yang membezakan akidah Islam yang benar dengan pahaman tersebut ialah persoalan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir. Sedangkan ajaran Qadiani mempercayai bahawa Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disebut sebagai nabi ke-26. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas telah berfirman dalam suratul Ahzab ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana Muhammad

كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. Maksudnya, dan sesungguhnya akan muncul dalam kalangan umatku 30 orang pendusta yang kesemuanya mengaku menjadi nabi. Ketahuilah, aku adalah nabi terakhir dan tiada lagi nabi selepas aku. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jemaah yang dirahmati Allah, kita merasa bersyukur kerana telah terpilih menjadi umat Islam, maka kita mestilah menjaga dan memelihara akidah kita dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita dan keluarga kita di atas iman dan Islam, serta melindungi kita daripada segala bentuk kesesatan dan penyelewengan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbal.

Dan sesiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn. RTB Go.
1: Aplikasi TV Android RTB Go. Go, go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.
2: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati balurih hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga. Dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini, layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan balurih travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunjukkan

kenaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Baluri Travel. Jasrun ilal iman ma'a Baluri Travel.

mahfuzah. Pepatah Arab untuk kali ini berbunyi, Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Bermaksud, tuntutlah ilmu sejak dari buayan hinggalah ke liang lahat. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hinggalah ke liang lahat. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini berbunyi, Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Bermaksud, tuntutlah ilmu sejak dari buayan hinggalah ke liang lahat. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hinggalah ke liang lahat. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Renungkan bersama. Assalamualaikum.

tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

0: الصدور.
1: Kita ni ulangi menghafal ayat ke-13 dari surah Al-Mulk.
0: Wa asirru qawlakum aw jahharu bihi innahu alimun bidhatis sudur.
1: Dan rahasiakanlah kata-kata kamu atau nyatakanlah, yakni sama sahaja keadaannya kepada Allah, kerana sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Lakastah menghafal. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur. Maka dia dapati padanya seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk hingga tamat. Lalu beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur, dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam." Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Surah tersebut adalah penegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur." Hadis riwayat At-Tirmizi. Lakasta menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik, periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Presiden Islamic Development Bank. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berkenan menerima menghadap

0: Pasukan mencari dan menyelamat Banjarmasin di Kalimantan Selatan Indonesia kini menunggu proses pengapungan bangkai feri Virgo Transport 8 bagi membolehkan pencarian mangsa yang masih terperangkap. Setakat ini, 190 orang telah ditemui berikutan tragedi karam feri tersebut di Laut Jawa bulan lalu melibatkan seramai 82 korban nyawa manakala 53 lagi mangsa masih hilang. Kualiti udara di kawasan tengah, timur dan barat Singapura kekal pada tahap tidak sihat akibat jerebu dengan bacaan indeks pencemaran udara mencecah sehingga 130. Agensi Alam Sekitar Kebangsaan Singapura memaklumkan keadaan tersebut berlaku disebabkan oleh tiupan asap jerebu dari titik-titik panas di Kalimantan dan Sumatera Indonesia berikutan cuaca kering serantau. Syarikat logistik utama Hungary, Supernova Intertrans Limited Liability Company, kini berdepan tekanan kritikal akibat turun naik harga minyak global daripada konflik Timur Tengah. Ia turut mencetuskan kekurangan bekalan diesel dan tenaga kerja pemandu di seluruh Eropah. Pengurus besarnya Balas Veres memberi amaran bahawa rangkaian logistik kini terancam dengan ribuan perusahaan kecil dan sederhana di negara tersebut terpaksa menamatkan operasi sejak 5 tahun lalu akibat krisis bahan api yang berterusan. 23 anak kapal warga India yang menaiki kapal tangki berdaftar di Liberia, Aframax Rio, berjaya diselamatkan selepas kapal tersebut terbakar di luar pesisir Laut Hitam Rusia. Kementerian Pengangkutan Rusia mengesahkan kapal tangki itu diserang oleh kapal tanpa pemandu namun tiada kecederaan dilaporkan. Pasukan tentera Yaman yang disokong Arab Saudi melancarkan serangan pantas untuk merampas semula kawasan pesisir di Selat Bab El Mandeb hingga ke Bandar Mocha. Serangan dilapor berjaya menyingkirkan Pak Houthi daripada kebanyakan kawasan yang diduduki bulan lalu. Pasukan tentera Yaman mengambil alih kedudukan penting termasuk landasan udara di daerah Dubab di Selat Bab El Mandeb yang dirampas oleh Pak Houthi bulan lalu sehingga menjejaskan pasaran tenaga. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima pengadap President Islamic Development Bank. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berkenan menerima pengadap Penyelaras Presiden Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Kepentingan memupuk syahsiah perlu dititikberatkan ketika kanak-kanak pada masa kini semakin dipengaruhi platform digital. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Aisyah Jelani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 petang nanti.

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM.
1: Teruskan kesetiaan Auda mendengar Nur Islam, wadah tarbiyah insan.
2: Ciri terbaru RTB Go.
3: Kini dengan ciri terbaru tambahan.

0: Order boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, order boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran order. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTBGO di skrin TV order. Muat turun sekarang aplikasi RTBGO secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTBGO, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa menaiki kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim.

Maha Suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan masjid.

negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Mindal Positif di Nur Islam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita ini sehari-hari, kadang-kadang ada waktunya dan ketikanya kita ini merasa diri kita ini gagal. Kehidupan kita ini gagal, apa yang kita ini rancang gagal, apa yang kita ini usahakan gagal, dan kegagalan menjadikan satu perkara yang akan menghantui kehidupan kita ini. Namun, adakah kegagalan boleh kita ini gunakan sebagai satu alasan ataupun menjadikan kita ini seorang yang mudah berputus asa? Baiklah, dalam buku 55 Petua Orang Berjaya karangan Datuk Dr. Fazilah Kamsah ada menjelaskan bahawa saudara bukan gagal tetapi belum berjaya. Apa yang menarik ialah dalam sejarah dunia, Allah menunjukkan betapa fitrah alam akan menguji orang-orang yang ingin berjaya. Kadangkala ada perkara yang kita dibenci, tetapi ia baik untuk kita ini. Dan ada juga perkara yang kita disuka, tetapi ia memudaratkan kita ini. Sebab itu ada dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Yang mafhumnya, dan boleh jadi kamu benci akan sesuatu sedangkan ia lebih baik bagimu, dan boleh jadi kamu kasih sesuatu ataupun menyukai sesuatu sedang ia akan memberi mudarat kepada dirimu, dan Allah mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan bersedih jika selama ini kita ni sering tidak dapat mencapai apa yang diidam-idamkan. Kita ini mungkin bukan gagal, tetapi istilah yang lebih sesuai adalah kita ini masih belum berjaya. Kita ini lihat beberapa contoh orang-orang yang tidak pernah merasa gagal, sebaliknya terus berusaha kerana mereka yakin dengan kejayaan mereka. Contoh yang pertama, Colonel Sanders. Kalau kita ni sebut saja Colonel Sanders ni, mungkin ramai yang ingin dikenal. Tetapi kalau kita ni sebut saja dengan KFC, ramai yang tahu. Baik, apa yang ingin dikongsikan adalah beliau orang yang mencipta resepi ayam goreng yang dikenali dengan Kentucky Fried Chicken. Beliau mencipta nama dan kejayaan dengan resepi tersebut. Ceritanya bermula apabila Colonel Sanders bersarap pada usia 65 tahun dan pada ketika itu hanya menerima duit pencen pertamanya, dan beliau merasa kecewa dan tidak berpuas hati. Namun, beliau tidak menyalahkan orang lain. Dan apa yang paling penting, beliau berusaha untuk mengubah nasib dirinya. Beliau seterusnya memutuskan untuk mencari

0: mendatangkan resepi ayam goreng milik keluarganya kepada sebuah restoran. Tetapi malangnya resepi itu ditolak mentah-mentah. Apa yang berlaku kemudian? Beliau tidak berputus asa. Mencuba dan terus mencuba sehingga orang ke-1000 pun masih menolak resepi tersebut. Namun, dia tidak merasa gagal. Dia masih yakin dengan kejayaannya. Cuma kejayaan itu belum tiba lagi. Akhirnya, beliau bertemu dengan orang yang ke-1009. Dan dia pun berkata, resepi ini sungguh bagus. Nah, pada ketika itu, 9 tahun kemudian, selepas perniagaannya maju, Colonel Sanders menjual perniagaannya dengan harga $2 juta. Masya Allah. Kisah ini sebetulnya menjadikan satu contoh bahwa kegagalan itu bukanlah satu penghujung dalam kehidupan kita. Apabila kita ni yakin dengan usaha kita ni, tambah lagi kita ni sebagai orang Islam yang sentiasa dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kegagalan itu bukanlah satu kegagalan yang mutlak, namun hakikatnya ianya merupakan satu permulaan bagi setiap kejayaan. Ambil iktibar daripada kisah-kisah seperti ini agar kita ni terus bersemangat menghadapi cobaan dan ujian kehidupan dunia. Yang paling penting, setiap apa yang kita ni laksanakan atau yang kita ni lakukan adalah semata-mata untuk mengharap keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Untuk itu, kita ni sentiasa ingat bahawa kita ni bukan gagal, namun kita ni masih belum berjaya. Usaha dan terus usaha untuk memperbaiki kehidupan kita ni demi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minda positif sebentar tadi bersama dengan Yang Mulia Ustaz Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk

0: tips kesihatan.
1: Kepentingan menjaga kesihatan jantung. 1. Senaman secara berkala. Sentiasa aktif akan membantu mengekalkan tahap kesihatan diri seiring pertambahan usia. Bersenam secara berkala dapat mengurangkan tekanan, menguatkan otot, meningkatkan pergerakan serta menghindari berat badan berlebihan. 2. Makan secara sihat. Pilihlah sayuran dengan pelbagai variasi warna bagi memastikan anda mendapat vitamin dan mineral yang diperlukan. Kurangkan pengambilan makanan berproses seperti makanan berbeku dan makanan siap dimakan. Tukarkan minuman tenaga dan karbonat dengan air kosong kerana jumlah gula di dalam kedua-dua minuman tersebut adalah tinggi. Sekurang-kurangnya minum 8 gelas air setiap hari. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

0: Asmaul Husna.
1: Asy-Syahid. Asy-Syahid yang bermaksud Maha menyaksikan. Dialah yang berada di mana-mana dan mengawasi segala-gala. Auda pendengar, sesiapa yang mempunyai anak yang degil lalu menyebut nama Ya Syahid berulang kali kepada anak itu akan menjadi anak yang taat. Wallahu a'lam.
0: Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Mengenali dan memahami Asmaul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna.
1: Asmaul Husna.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa.

0: Tepat pukul 4 petang, audio seterusnya kita ikuti bersama rancangan Sejarah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, setahun selepas Perang Badar, Quraisy Mekah masih menanggung kesan kekalahan yang sangat besar. Ramai pembesar mereka terbunuh. Rasa marah dan keinginan untuk membalas dendam semakin kuat. Harta daripada rombongan perdagangan Abu Sufyan yang sebelum itu terselamat daripada orang-orang Islam turut digunakan untuk membuat persiapan peperangan yang baru. Dan kali ini, mereka benar-benar datang dengan persiapan yang besar. Sekitar 3,000 orang tentera Quraisy bergerak menuju Madinah. Abu Sufyan mengetuai mereka. Manakala, antara pimpinan pasukan berkuda ialah Khalid bin Al-Walid yang pada ketika itu masih belum memeluk Islam. Berita pergerakan Quraisy akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Madinah mula berjaga-jaga. Kawalan dibuat di sekitar Madinah dan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut diperketatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berbincang dengan para sahabat tentang cara terbaik untuk menghadapi tentera Quraisy ini. Tapi sebelum itu, baginda telah melihat satu mimpi. Dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa baginda melihat pedangnya patah.

Baginda kemudian menjelaskan bahwa perkara itu menggambarkan musibah yang akan menimpa orang-orang beriman pada hari Uhud. Baginda juga melihat lembu-lembu yang menggambarkan para mukmin yang akan gugur pada hari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awalnya cenderung supaya orang-orang Islam bertahan di Madinah. Tetapi sebahagian sahabat, terutama mereka yang tidak sempat menyertai perang Badar, begitu bersemangat untuk keluar menghadapi Quraisy di medan terbuka. Akhirnya, keputusan dibuat untuk keluar dari Madinah dan menghadapi mereka. Pasukan Islam pada awalnya berjumlah sekitar 1,000 orang. Namun, dalam perjalanan menuju Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul berpatah balik bersama kira-kira 300 pengikutnya. Maka yang meneruskan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal sekitar 700 orang. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kawasan Uhud dan menyusun pasukan baginda. Gunung Uhud berada di belakang tentera Islam dan ada satu posisi yang sangat penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan 50 orang pemanah di kawasan yang tinggi. Ketua mereka ialah Abdullah bin Jubair radhiyallahu an. Arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat jelas. Baginda bersabda, yang mana maksudnya, jangan tinggalkan tempat kamu. Jadi dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada mereka, jika kamu melihat kami menang, jangan tinggalkan tempat ini. Dan jika kamu melihat kami dikalahkan sekalipun, jangan turun untuk membantu kami sehingga kami sendiri memanggil kamu. Arahan itu diberi kerana posisi pemanah tersebut melindungi bahagian belakang tentera Islam. Kemudian, peperangan pun bermula. Pada peringkat awal, keadaan memihak kepada tentera Islam. Tentera Quraisy mula berundur. Barisan mereka menjadi kacau. Sebahagian daripada mereka melarikan diri sehingga para sahabat menyangka kemenangan sudah berada di tangan mereka. Al-Bara bin Azib radhiyallahu an menceritakan bahwa pada waktu itu beliau melihat pihak Quraisy benar-benar berundur. Di tengah-tengah pertempuran itu, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an berjuang dengan penuh keberanian. Hamzah, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang sudah terkenal sebagai antara pejuang yang sangat berani. Tetapi pada hari Uhud, ada seorang lelaki yang memang datang dengan satu tujuan khusus. Namanya Wahshi bin Harb. Wahshi sendiri kemudiannya menceritakan kisah itu dan riwayatnya terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau ketika itu seorang hamba milik Jubair bin Mut'im. Jubair menjanjikan kebebasan kepadanya sekiranya dia berjaya membunuh Hamzah sebagai membalas kematian ahli keluarganya dalam perang Badar. Wahshi mahir menggunakan tombak. Ia menunggu peluang. Ia hendak mencari orang lain. Sasarannya adalah Hamzah. Jadi apabila mendapat peluang, Wahshi melemparkan tombaknya dan tombak itu mengenai Hamzah. Dan pada hari Uhud, Hamzah radhiyallahu an gugur syahid. Namun pada ketika itu, keadaan keseluruhan peperangan masih kelihatan memihak kepada tentera Islam. Tentera Quraisy sedang berundur. Harta yang mereka tinggalkan mula kelihatan. Pemanah-pemanah yang berada di atas bukit melihat keadaan tersebut. Sebahagian daripada mereka mula berkata, "Harta rampasan, harta rampasan." Mereka menyangka peperangan sudah berakhir. Abdullah bin Jubair radhiyallahu an mengingatkan mereka. Rasulullah sallallahu

Sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan kita supaya tidak meninggalkan tempat ini. Tetapi sebahagian besar daripada mereka tetap turun. Mereka meninggalkan posisi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahkan supaya dijaga. Dan saat itulah keadaan berubah. Bahagian belakang pasukan Islam kini terbuka. Pasukan berkuda Quraisy melihat peluang tersebut lalu menyerang dari arah belakang. Tentera Islam yang tadi mengejar musuh sekarang mendapat serangan dari arah yang tidak mereka jangka. Barisan pun menjadi kacau. Allah Subhanahu wa taala sendiri menerangkan saat itu dalam surah Ali Imran ayat 152 yang mana mafhumnya, sehingga sampai pada saat kamu lemah dan kamu berselisih dalam urusan, yakni perang itu, dan kamu pula melanggar perintah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesudah yakni Allah memperlihatkan kepada kamu apa yang kamu sukai, yakni kemenangan dan harta rampasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut yang mana mafhumnya, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Inilah titik yang mengubah perjalanan perang Uhud. Pada awalnya, mereka sudah melihat kemenangan. Tetapi apabila arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dipatuhi, kedudukan mereka berubah dengan sangat cepat. Keadaan menjadi semakin genting. Tentera Quraisy menumpukan serangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat sahih Muslim, pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tinggal bersama 7 orang Ansar dan 2 orang daripada Quraisy yang mempertahankan baginda. Musuh pun datang menyerang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesiapa yang mampu menolak serangan mereka akan mendapat syurga atau menjadi teman baginda di syurga. Maka seorang Ansar pun marah. Beliau berjuang sehingga gugur. Musuh menyerang lagi. Seorang lagi Ansar marah. Begitulah sehingga 7 orang Ansar itu gugur seorang demi seorang, mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri cedera dalam peperangan tersebut. Gigi hadapan baginda patah. Kepala baginda terluka. Darah mengalir dari wajah baginda. Sahal bin Sa'ad pula menceritakan bagaimana luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirawat. Fatimah radhiyallahu anha membasuh darah yang mengalir. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an menuangkan air menggunakan perisai. Tetapi apabila Fatimah melihat darah semakin banyak keluar dengan air itu, beliau mengambil secebis tikar, membakarnya sehingga menjadi abu, lalu meletakkan abu tersebut pada luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga darah itu berhenti. Dalam keadaan seperti itu, para sahabat terus berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an memanah musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan anak panah kepadanya dan memberi semangat supaya terus memanah. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an pula mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tangannya mengalami kecederaan kekal. Qais bin Abi Hazim berkata bahwa beliau melihat tangan Talhah yang lumpuh, dan itulah tangan yang digunakan Talhah untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Uhud. Abu Talhah radhiyallahu an juga berdiri mempertahankan baginda dengan perisainya sambil memanah musuh. Riwayat Al-Bukhari menggambarkan bahwa beliau begitu bersungguh-sungguh melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga apabila baginda cuba melihat kedudukan musuh, Abu Talhah
meminta

baginda supaya tidak mengangkat kepala kerana bimbang baginda terkena panah. Dan dalam saat yang sangat genting itu, Allah juga memberikan pertolongan yang tidak dapat dilihat oleh semua orang. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata bahawa pada hari Uhud, beliau melihat dua orang berada di kanan dan kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya memakai pakaian putih dan berperang dengan sangat hebat. Beliau tidak pernah melihat mereka sebelum itu dan tidak pernah melihat mereka selepas itu. Dalam Sahih Muslim dijelaskan bahawa mereka ialah Jibril dan Mikail alaihi wasallam. Akhirnya tentera Islam berjaya berkumpul semula di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peperangan beransur reda. Kemudian Abu Sufyan naik ke tempat yang tinggi dan bertanya, "Adakah Muhammad masih hidup?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat supaya tidak menjawab. Abu Sufyan bertanya pula mengenai Abu Bakar, kemudian Umar, dan apabila tidak mendapat jawapan, dia menyangka mereka sudah terbunuh. Umar radhiyallahu an akhirnya menjawab bahwa Abu Sufyan berdusta dan mereka masih hidup. Abu Sufyan kemudian melaungkan, yang mana maksudnya, "Tinggilah Hubal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, yang mana maksudnya, "Jawablah." Mereka bertanya, "Apa yang perlu kami katakan?" Baginda bersabda, yang mana maksudnya, "Allah lebih tinggi dan lebih agung." Abu Sufyan kemudian berkata, "Kami mempunyai Al-Uzza, kamu tidak mempunyai Uzza." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka menjawab, yang mana maksudnya, "Allah pelindung kami dan kamu tidak mempunyai pelindung." Perkara ini ada disebutkan di dalam riwayat Sahih Al-Bukhari. Hari itu meninggalkan kesan yang sangat berat. Sekitar 70 orang Islam gugur syahid. Antara mereka ialah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, dan antara mereka juga Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Khabbab radhiyallahu an menceritakan bahwa apabila Mus'ab gugur, kain untuk mengafaninya tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Jika kepalanya ditutup, kakinya terbuka. Jika kakinya ditutup, kepalanya pula terbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya kepalanya ditutup dan bahagian kakinya ditutupi dengan rumput izkhir. Para syuhada Uhud kemudiannya dikebumikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan dua orang syahid dalam satu kubur. Baginda bertanya, yang mana maksudnya, siapakah antara mereka yang lebih banyak menghafaz Al-Quran? Yang lebih banyak Al-Qurannya didahulukan dalam kubur. Baginda bersabda bahwa baginda akan menjadi saksi bagi mereka pada hari kiamat. Mereka dikebumikan dalam keadaan darah mereka masih pada tubuh mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, perang Uhud tidak berakhir seperti perang Badar. Di Badar, orang-orang Islam melihat kemenangan yang jelas. Di Uhud, mereka mula dengan kedudukan yang kuat. Kemudian, keadaan berubah kerana satu arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dipatuhi. Namun, Al-Quran tidak hanya merekodkan kesalahan mereka. Selepas menyebut kelemahan, perselisihan dan ketidaktaatan mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mana mafhumnya, "Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu." Mungkin itu sudah cukup menjadi penutup kepada kisah Uhud. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya bukanlah perkara yang boleh dipandang ringan. Tetapi apabila seorang mukmin

tersilap, pintu untuk kembali kepada Allah tetap terbuka. Uhud menyimpan kesedihan, Uhud menyimpan pengorbanan, dan Uhud juga menyimpan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa 'indahu qadhun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadh thumma yamsahu wajhahu thumma yaqul Allahumma a'inni 'ala munkaratil maut aw sakaratil maut. Rawahu at-Tirmizi wa Ibn Majah. Maksudnya, dari Aisyah radhiyallahu an, katanya, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa baginda hampir wafat dan di sisinya sebuah bejana berisi air dan baginda memasukkan tangannya ke dalam bejana itu lalu menyapu mukanya. Sesudah itu baginda berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku pertolongan terhadap penderitaan-penderitaan maut atau sakaratul maut yang sedang kuhadapi." Riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah.

0: wasallam.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang akan menyelamatkan kami dari segala petaka dan kerugian. Dengan rahmat itu, Engkau datangkan kepada kami semua hajat. Dengan rahmat ini, Engkau bersihkan kami dari semua keburukan atau kesalahan. Dengan rahmat-Mu jua, tinggikanlah darjat kami ke peringkat yang setinggi-tingginya di sisimu. Dengan rahmat itu pula, Engkau sampaikan kami kepada maksud yang paling sempurna dari semua kebajikan semasa hidup dan sesudah mati. Dan Allah merahmati dan memberikan kesejahteraan atas baik-baik ciptaannya, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda.
2: Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستودعك أعمالنا وأنفسنا ونتوكل عليك اللهم تقبل منا صالح الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يا الله يا Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk hari ini kita dengarkan bersama petikan ceramah khas perasmian Majlis Ilmu 2018 sempena sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-72 tahun bertajuk Sektor Pertanian Survivability Bangsa dan Negara. Selamat mendengarkan.
1: Memang bertepatan sekali

Kalau negara kita Brunei Darussalam benar-benar mengambil berat terhadap sektor pertanian, dan lebih menggembirakan lagi ialah raja kita sendiri telah pun berulang kali memberikan galakan dan perangsang untuk negara ini perlu berusaha untuk menyara diri sendiri dengan hasil pertanian, khasnya hasil padi selaku makanan asasi. Kepentingan sektor pertanian sudah dikenal pasti dari semenjak zaman berzaman lagi. Para ahli agronomi sentiasa memberikan penekanan dalam kajian-kajian mereka, dan malah agama Islam sendiri juga telah meletakkan pertanian itu sebagai pekerjaan utama. Imam An-Nawawi rahimahullah berpendapat dalam kitab sahihnya bahwa pertanian adalah bidang yang afdal, yang utama untuk diceburi, karena ia merupakan hasil keringat sendiri, bermanfaat untuk manusia dan juga untuk binatang. Demikian itu pertanian. Ia telah menjanjikan apa yang terbaik, termasuk menjanjikan pahala sedekah yang berpanjangan, sebagaimana maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang muslim yang menanam tanaman melainkan apa yang dimakan daripada tanamannya itu adalah ia sedekah baginya. Bahkan apa yang dicuri dari tanamannya juga jadi sedekah, dan yang dimakan oleh burung, oleh binatang juga jadi sedekah. Karena itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerja bertanam atau bertani adalah kerja yang mesti disegerakan, yang tidak boleh ditangguh-tangguh. Sebagaimana maksud sebuah hadis riwayat Ahmad, andainya kiamat datang sekalipun, andainya kiamat datang sekalipun, sedang di tangan seseorang dari kamu ada sebatang anak kurma, maka hendaklah tanpa bertangguh dia menanamnya. Apa makna ini? Apa maknanya ini? Maknanya kerja bertanam, kerja bertani adalah kerja asasi yang tidak boleh ditangguh-tangguh. Mengapa? Mengapa? Karena ia adalah survivability bangsa dan negara, kelangsungan hidup bagi bangsa, kelangsungan hidup bagi negara. Ini amat mudah untuk dibayangkan. Ya, coba bayangkan, andainya kita ini tidak bertanam, tidak bertani, cuma semata-mata bergantung kepada import sahaja, apakah akan jadi sekiranya berlaku peperangan, berlaku bencana alam di negara pengeluar atau pembekal, atau berlaku lain-lain gangguan sehingga bekalan sukar atau tidak dapat didatangkan, maka di mana kita pada ketika itu? Di mana hendak dicari jalan untuk mengatasi musibah ini? Para hadirin yang dihormati, dalam Al-Quranul Karim Allah telah merakam satu pengajaran yang amat hebat melalui kejadian di zaman Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Sebagaimana ayat yang dibaca tadi, di zaman baginda itu, Raja Mesir telah bermimpi melihat 7 ekor lembu betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Dan raja juga melihat dalam mimpinya 7 tangkai gandum yang hijau dilingkari oleh 7 tangkai lain yang kering. Raja meminta kepada pembesar-pembesarnya untuk menafsir mimpi ini, tetapi tidak seorang pun yang sanggup menafsirnya. Sehinggalah perkara itu dibawa kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam, lalu baginda pun menafsirnya dengan berkata sebagaimana

Allah merakam dalam Al-Quran, tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Tafsirnya, Nabi Allah Yusuf berkata, hendaklah kamu bercucuk tanam seperti biasa. Bercucuk tanamlah kamu selama 7 tahun berturut-turut. Dan apa yang kamu tuai, simpan ia dan biarkan kekal pada tangkainya supaya tidak cepat rosak, kecuali sedikit sahaja untuk kamu makan. Mengapa mesti bertanam selama 7 tahun berturut-turut? Mengapa mesti berterusan bertanam selama 7 tahun itu? Mengapa? Tidak bolehkah diselang-seli misalnya 1 atau 2 tahun bertanam, kemudian tahun ketiga kita rehat, kita tidak bertanam? Apakah tidak boleh dengan cara yang demikian ini? Jawabnya iya. Tidak boleh. Malah Allah Subhanahu wa taala tetap berfirman, tazra'una sab'a sinina da'aban. Kamu mesti bertanam secara terus-menerus selama 7 tahun. Mengapa ya Allah? Mengapa wahai Allah? Mengapa demikian ini? Allah menjelaskan, thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahun illa qalilan mimma tahsunun. Tafsirnya, mengapa mesti bertanam selama 7 tahun berturut-turut? Karena selepas tempoh 7 tahun bertanam itu, akan datang pula 7 tahun kemarau yang akan menghabiskan bekalan makanan kamu kecuali sedikit yang kamu simpan. Ini makanya para hadirin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya terus bertanam selama 7 tahun tanpa berhenti-henti, kerah tenaga selama jangka masa itu, karena selepas itu nanti akan datang pula 7 tahun kemarau menimpa negeri. Bayangkan, 7 tahun kemarau, setakat 1-2 kemarau pun sudah cukup memeritkan. Tanah-tanah akan merkah, tumbuh-tumbuhan kering kuntang, tidak mampu untuk hidup, dan binatang-binatang ternakan juga mati. Betapa, kalau 7 tahun kemarau adalah satu malapetaka yang tidak dapat digambarkan. Tidak syak lagi, ayat ini adalah satu ilmu besar, ilmu agung, ilmu tertinggi, ilmu ekonomi tertinggi yang belum pernah diteroka oleh mana-mana pihak, oleh mana-mana pusat pengajian tinggi di dunia. Tetapi ia telah pun lebih awal, sejak dari ribuan tahun lagi, wallahu a'lam, sudah diajar oleh Allah sendiri kepada nabinya Sayyidina Yusuf alaihi salam dan umat baginda, yang kemudian diwariskan pula kepada nabi dan umat akhir zaman melalui Al-Quranul Karim. Sekali lagi sila perhati, Allah tidak menyuruh supaya negara dan kerajaan Nabi Allah Yusuf mengimport makanan saja. Allah tidak menyuruh negara dan Nabi Yusuf mengimport sahaja banyak-banyak makanan untuk menghadapi kemarau panjang selama 7 tahun. Tidak. Tetapi yang Allah suruh ialah tanam sendiri, hasilkan makanan dengan titik peluh sendiri, sara diri dengan tangan sendiri, bukan bergantung bulat-bulat kepada impor. Ini cara yang betul menurut ilmu Allah, ilmu ekonomi ketuhanan yang telah pun dicanang oleh Al-Quran semenjak lebih dari 1400 tahun lagi, sebelum pakar-pakar ekonomi dunia lahir ke dunia ini, seperti nama-nama besar yang selalu disanjung-sanjung, Adam Smith 1723,
hingga 1700

0: 1790, Thomas Robert Malthus 1766 hingga 1834, David Ricardo 1772 hingga 1823, dan lain-lain lagi.
1: Demikian tadi kita ikuti bersama Kuliah Mufti petikan ceramah khas perasmian Majlis Ilmu 2018 yang telah pun disampaikan oleh Yang Berhormat PHN Dato' Sri Maharaja Dato' Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan, diadakan pada hari Selasa 14 Rabiul Awal 1440 Hijriah bersamaan 27 November 2018 Masihi, bertempat di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Esok kita ikuti sambungan seterusnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian audio kita dengarkan bersama rancangan Kuliah Mufti. Bagi kita ke pukul 4.44 minit petang.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.
1: Renungkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan menghinakan berbuat kebajikan, yakni sedekah, walau sedikit sekalipun. Bersedekahlah pada awal-awal hari, kerana bala itu tiada melangkah ia akan sedekah. Apabila datang peminta sedekah kepadamu, janganlah ditolak akannya dengan jahat walau sedikit pun. Berbahasalah dengan manis muka, jangan mencaci dan menengking kepada peminta sedekah, kerana dosamu menyakiti hatinya lebih besar dosanya daripada pahala sedekahmu itu, walaupun sedekahmu itu separuh daripada hartamu. Dan jangan kamu menolak orang yang mula-mula meminta padamu itu, kerana kadang-kadang datang kepadamu itu bukan manusia, hanya jin hendak melihat betapa kamu lakukan pada barang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmatnya, yakni rezeki kepadamu.
2: Kehidupan insan tidak sunyi dari masalah. Insan yang lemah jiwanya akan cepat berputus asa dan mengalah. Untuk mendapat kekuatan dalam menghadapi segala masalah, banyakkanlah membaca selawat ini bagi menghilangkan kesusahan dan duka cita, dijauhkan bala dan ditunaikan hajat. Allah.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib.

langsung. Sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Seketika kita renungkan bersama, Auda, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa, serta selamat di dunia dan juga di akhirat. Auda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 tafsirnya, dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan dan kekurangan harta benda dan jiwa dan buah-buahan, kerana kami hendak melihat sama ada kamu sabar atau tidak atas ujian itu. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Auda, sabar adalah sifat tenang dan tidak terburu-buru, serta mempunyai hati yang kuat menahan kesakitan, penderitaan, kesusahan dan lain-lain lagi. Sabar adalah salah satu sifat mahmudah dan merupakan senjata paling ampuh dalam menghadapi pelbagai ujian dan dugaan yang menyapa dalam kehidupan. Kita diperingatkan agar bersifat sabar dalam menghadapi kesusahan dan kepayahan hidup dengan hati yang tenang, berlapang dada, tidak berputus asa, tidak mudah menyerah kalah dan tidak menyangkal akan segala ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Dan perlu kita fahami dengan baik bahawa ujian itu adalah satu fitrah dalam kehidupan dan setiap kita tidak akan terlepas daripada diuji. Kerana dengan ujianlah boleh menjadikan diri kita lebih dewasa, lebih tabah, lebih sabar dan lebih mengenal kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala.

بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله

0: Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada yang berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, yakni wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam, nas'aluka ya zal jalal wal ikram an tastajib lana da'atana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
1: Alhamdulillah, dan demikian tadi kita telah mengikuti siaran langsung sembahyang Fardu Maghrib dan Salat Sunat Hajat yang dibawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, membawa kita ke pukul 6.45 minit petang di pertemuan kita pada hari ini Rabu 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan 7 Oktober 2026 Masihi. Baik, Audun, untuk seterusnya marilah kita sama-sama membaca surah Yasin dengan niat memohon kepada Allah supaya negara Brunei Darussalam terselamat dari bala dan segala jenis penyakit.

Sadaqallahul Azim. Audah, demikian tadi bacaan surah Yasin. Semoga Allah melindungi negara Brunei Darussalam dari bala dan segala jenis penyakit. Waktu sekarang 7:01 minit malam, di pertemuan kita pada hari ini Rabu 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan 7 Oktober 2026 Masihi. Dan Auda, sekali lagi untuk panduan kita bersama, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Aisyah bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong hari ini ialah pada pukul 7:19 minit malam.

0: sudur.
1: Dan rahasiakanlah kata-kata kamu atau nyatakanlah, yakni sama sahaja keadaannya kepada Allah. Kerana sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati.
0: Shadaqallahul Azim.
1: Lakastah menghafal. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur. Maka dia dapati padanya seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk hingga tamat. Lalu beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur, dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam." Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Surah tersebut adalah penegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur." Hadis riwayat At-Tirmizi. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
2: Teruskan bersama di Nur Islam Radio Brunei. Wadah Tarbiyah.

0: القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillah Rabbil Alamin. Audah demikian tadi seruan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya. Sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah pada pukul 4.50 minit pagi. Bagi daerah Tutong 4.51 minit pagi. Sementara bagi daerah Blight pula 4.53 minit pagi. Audah seketika kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 100 tafsirnya, yakni katakanlah wahai Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik walaupun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Oleh itu bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sihat agar kamu berjaya. Audah pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kami di

0: Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan diri.
1: Doa selepas membaca tahiyat akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam akhir bacaannya, yaitu antara tahiyat dan salam. Baginda membaca, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang kusembunyikan dan yang kulakukan dengan terang-terangan, dan yang kulakukan dengan berlebihan, dan apa sahaja yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkau yang mendahulukan, yakni yang menyegerakan, dan engkau yang menangguhkan, yakni yang mengakhirkan. Tiada Tuhan melainkan engkau. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadartumul marid aw al mayt faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Rawahu Muslim. Maksudnya, dari Ummi Salamah radhiyallahu an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu menziarahi orang sakit atau orang yang hampir mati, hendaklah kamu memperkatakan perkara yang baik, kerana sesungguhnya malaikat mengucapkan amin terhadap apa yang kamu katakan. Riwayat Muslim.
1: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juzwap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

Audio pendengar yang saya hormati sekalian, rezeki adalah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tidaknya kalau kita ini melihat nama-nama Allah, antara nama-nama Allah ialah Ar-Razzaq wa huwa khairur raziqin, yaitu Allah lah yang banyak memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau kita ni lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluknya di atas muka bumi ini dan mengurniakan setiap makhluk ciptaannya itu rezeki daripada pelbagai bentuk dan pelbagai cara. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan makhluknya hidup tanpa kurniaan rezeki daripadanya. Allah lah yang mengurniakan rezeki yang banyak kepada hambanya, sama ada yang beriman ataupun indah ketika di dunia, kerana Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kalau kita melihat istilah rezeki itu, ialah begitu luas. Rezeki itu bukan hanya setakatnya kata ni macam duit pada masa ini atau wang ringgit saja, bukan. Tetapi rezeki itu mencakupi makanan, minuman, anak pinak, ketenangan, kebahagiaan, pekerjaan, masa lapang, keluarga, istri, suami, ibu bapa, sanak saudara, kesihatan, tempat yang baik, keindraan yang baik, jiran yang baik, dan sebagainya. Kalau kita ini melihat dan menyedari akan hakikat rezeki itu, semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak manusia itu hendak diizinkan untuk hidup atau sebaliknya. Kerana ditulis bila ajalnya, kematiannya bila, bagaimana rezekinya, jodohnya, dan adakah ia akan bahagia nanti atau sebaliknya, telah ditulis di lauh dan mahfuz sebelum ia lahir ke dunia lagi. Tidak perlulah kita ni membanding-bandingkan orang lain berjiki cemaninya, orang ani yang sianu berjiki cemani. Tidak, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan tani gundah gulana, gelisah. Kerana kalau kita ni bersyukur, insyaAllah akan menjadi tenang jiwa kita ni. Bersyukurlah dengan apa yang kita ni miliki atas anugerah rezeki yang diberikan. Bukankah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita ni bersyukur, Allah akan tambah. Jika kita ni kufur, meniadakan rezeki yang Allah bagi, maka azab Allah itu adalah pedih. Jadi apa yang jelas ialah rezeki itu mutlaknya adalah jaminan dan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dekatkanlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam masa yang sama juga, kita terus berusaha, berikhtiar, dan berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat saja dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umpamanya kalau orang itu menghubung silaturahim, luas rezekinya, selalu bersedekah, luas rezekinya, mengamalkan doa-doa yang diajarkan makthur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa orang-orang alim, membaca doa-doa daripada Anas bin Malik umpamanya, selalu bertasbih, selalu sembahyang sunat duha, selalu menolong orang, banyak berselawat dan sebagainya. Semua itu juga adalah merupakan mengundang rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki kepadanya tanpa diduganya.

Audit tu sekarang 7.49 minit malam di pertemuan kita pada hari ini Rabu 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 7 Oktober 2026 Masihi. Selamat malam semuanya. Mengharapkan Auda dalam keadaan sihat sejahtera dimanapun keberadaan Auda pada ketika ini. Semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala jua. Yang sedang memandu, berhati-hati.

Hamulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haja Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berangkat menziarahi jenazah almarhumah yang teramat mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Haja Zariah binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam di Balai Penghadapan Bukit Kayangan. Almarhumah yang teramat mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Haja Zariah merupakan adinda kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dan isteri kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairiwaddin. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Juga berangkat Paduka-Paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta Ahli Gerabah Diraja yang lain. Sembahyang jenazah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Almarhumah Yang Teramat Mulia, Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Haja Zariah, kembali ke Rahmatullah pada hari Selasa, 24 hari bulan Rabiul Akhir, 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026 pukul 5.43 petang pada usia 74 tahun. Semasa hayatnya, almarhumah Yang Teramat Mulia dikurniakan dengan beberapa bintang kebesaran dan pingat kehormatan negara Brunei Darussalam, darjah kerabat lala utama yang amat dihormati DK, darjah Paduka Seri Lala Jasa yang amat berjasa darjah kedua DSLJ dan pingat Hasanal Bolkiah Sultan PHBS. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudian berangkat ke istiadat pemakaman almarhumah Yang Teramat Mulia di Kubah Makam Diraja. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Juga berangkat Paduka-Paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta Ahli Kerabat Diraja yang lain. Bacaan tahlil dan doa tahlil dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datu Paduka Seri Setia, Awang Haji Salim bin Haji Besar. Talqin dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib, Datu Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datu Paduka Awang Haji Osman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudian menjerus aing asah-asahan ke atas makam almarhumah Yang Teramat Mulia. Juga menjerus aing asah-asahan Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Berangkat sama Yang Amat Mulia Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra, Ibni Almarhum Sultan Ismail Petra dan isteri. Almarhumah Yang Teramat Mulia berkahwin dengan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah pada 9 Julai 1970 dan dikurniakan 10 cahaya mata. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya, maka bendera negara Brunei Darussalam yang lazimnya dinaikkan hendaklah diturunkan kepada 1/4 tiang selama satu hari pada hari ini, Rabu 25 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 7 hari bulan Oktober 2026. Manakala naubat ditutup selama 14 hari bermula 24
hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2022.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

Baloda, waktu sekarang tepat pukul 8.23 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia, Oda. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita di malam ini di Nur Islam FM Radio Brunei 93.3 dan 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani.

إن شجرة الزقوم طعام الأثيم

Alhamdulillah, hari bikinlah tadi dapat kita dengarkan bersama dalam bacaan surah-surah pilihan sebentar tadi dalam surah Ad-Dukhan di Nur Islam FM Radio Brunei, membawa kita ke pukul 8.50 minit malam. Dan order insyaAllah pada pukul 9.15 minit malam ini nanti di Nur Islam FM Radio Brunei akan dapat order dengarkan Munajat. Dan jam 9.30 malam pula, rancangan Asma'ul Husna akan kembali lagi bersama dengan Auda. Pada malam ini di pertemuan kita hari Rabu malam Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan dengan 7 Oktober 2026 Masihi.

0: Bro, ada jus vape kok.
1: Sorry, ini aku lagi jual vape. Bisnisku kena raid, bro.
0: Iya, kak. Aku karing sudah, nih. Nada lagi next stock.
1: Ada 30 ribu ringgit.
0: Hah?
1: 30 ribu ku kena denda, bro. Ikut berapa banyak vape sama jus yang ku dapat tanah. Iya, tah. Bisnis arah mana?
0: Wah, oke tuh, bro. Aku cari tempat lain saja.
1: Lah, kedapatan buat vape kena denda 300, bro.
0: Apa juga 300?
1: Bapak, kan tuh mau bayar 300. Kenyakan buat vape.
0: Indah pulang.
2: Di bawah perintah tembakau 2005, jika didapati menggunakan vape ataupun merokok di tempat awam yang dilarang, boleh dikenakan denda compound sebanyak RM300 bagi kesalahan pertama, RM500 bagi kesalahan kedua dan berikutnya. Denda bagi kesalahan menyeludup masuk vape dan jus vape di bawah perintah excise 2006 adalah tidak kurang dari 8 kali jumlah duty atau RM5,000 yang mana lebih tinggi bagi kesalahan pertama dan tidak kurang dari 20 kali jumlah duty atau RM10,000 yang mana lebih tinggi bagi kesalahan kedua.

Doa memohon dijauhkan dari golongan yang suka mempermainkan perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa AS memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat kaumnya yang selalu mentertawakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersikap tidak peduli terhadap ketentuannya. Doa tersebut terkandung di dalam surah Al-Baqarah ayat 67. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Terjemahannya, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan orang-orang yang jahil. Yang dimaksudkan dengan orang yang jahil ialah orang yang mempermainkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya mengikut hawa nafsunya sendiri. Bila mana perintah Allah berlawanan dengan keinginan dan hawa nafsunya, perintah itu ditolak. Akan tetapi, bila mana sesuai dengan hawa nafsunya, maka perintah atau anjuran agama tersebut dijalankan. Doa ini memberikan pengajaran kepada kita. Antara lain ialah agar kita menjauhi orang-orang yang suka berbuat dosa. Agar kita menjauhi segala perbuatan yang dapat merosak akhlak yang baik, sehingga menghilangkan keinginan kita untuk mengikuti akhlak yang baik. Agar kita suka mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, sehingga boleh memahami mana perbuatan jahil dan mana perbuatan yang benar. Agar kita menjauhi suasana tempat kerja yang memiliki akhlak kurang baik. Dengan cara demikian, insya Allah, permohonan kita untuk dijauhkan dari orang yang suka mempermainkan perintah Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini kita baca pada bila-bila masa, terutama ketika menghadapi orang-orang yang suka mempermainkan perintah Allah atau keadaan yang dipenuhi oleh suasana kejahilan. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan orang-orang yang jahil.

0: berikanlah aku petunjuk.
1: Baru ada waktu sekarang tepat pukul 9.26 minit malam. InsyaAllah sudah selepas ini nanti pada pukul 9.30 malam, awak akan dapat mendengarkan bersama menerusi rancangan Asmaul Husna, dan nama Allah Subhanahu Wa Taala akan dapat anda dengarkan pada kali ini dengan nama Asy-Syahid.

أسماء الحسنى الشهيد الشهيد yang bermaksud Maha menyaksikan, dialah yang berada di mana-mana dan mengawasi segala-gala. Auda pendengar, sesiapa yang mempunyai anak yang degil, lalu menyebut nama Ya Syahid berulang kali kepada anak itu akan menjadi anak yang taat. Wallahu a'lam. Asma'ul Husna.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسماء الحسنى adalah 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenali dan memahami Asmaul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Asmaul Husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Asmaul

bersama dengan kumpulan intim sementara tadi di Negeri Selama FM Radio Brunei dengan lagu mereka Ratu Syahada. Dan dah waktu sekarang tepat pukul 9.42 minit malam. Selamat Hari Belia diucapkan kepada belia-belia kita di negara kita Brunei Darussalam, kerana esok diadakan sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-21 bagi tahun 2026 ini, yang akan bakal diadakan bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dari Ratu Syahada bersama dengan kumpulan intim seterusnya, kita bersama dengan kumpulan Nasihat dengan lagu mereka Inspirasi, Nur Islam FM.

0: zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
1: Kehidupan manusia memang penuh dengan tekanan yang kadangkala menggugat ketenangan jiwa. Dengan mengamalkan selawat ini 11

setiap kali selepas solat lima waktu, insya Allah segala dosa-dosa kecil akan diampunkan Allah dan kita perolehi ketenteraman dan ketenangan.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
1: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
1: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
3: Inilah Radio Brunei.

0: Mangku Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah Negara Brunei Darussalam. Ketua-ketua delegasi berada di negara ini bagi menghadiri persidangan hak kehakiman dan perundangan syariah Nusantara kali keempat tahun 2026 dan seterusnya mesyuarat Sekretariat Perundangan dan Kehakiman Syariah yang berlangsung bermula 6 hingga 8 Oktober 2026 di Bandar Seri Begawan. Sempena sambutan Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Hospital Raja Isteri Pengiran Anas Saleha mengadakan majlis doa kesyukuran. Majlis berlangsung pagi tadi di Surau Nurul Inayah Hospital berkenaan. Hadir yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pengisian majlis termasuk sembahyang sunat hajat berjemaah. Jabatan Perikanan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri memaklumkan hasil pemantauan pihak jabatan berkenaan dengan polis marin Jabatan Gerakan Pasukan Polis di Raja Brunei serta laporan analisis makmal yang telah dijalankan pada 6 dan 7 Oktober mendapati organisme penyebab air kemerah-merahan telah dikesan di kawasan perairan pesisir daerah Blight. Orang ramai terutama nelayan adalah dilarang sama sekali dari menangkap ikan atau mengutip kerang-kerangan di kawasan yang terjejas dan tidak mengambil atau memakan ikan yang didapati mati di perairan negara memandangkan ia boleh dicemari dengan toksin yang dihasilkan oleh organisme berkenaan. Sebagai langkah berjaga-jaga, para penjual ikan dinasihatkan untuk tidak menjual ikan-ikan kecil seperti aur-aur, tamban, basong-basong, pusu, kuasi, bubuk dan semua jenis kerang-kerangan yang terjejas oleh air kemerah-merahan. Orang ramai turut diingatkan untuk membuang semua insang, perut dan organ dalaman ikan sebelum dimasak. Orang ramai dinasihatkan untuk mengelak penggunaan air atau melakukan sebarang aktiviti air seperti mandi di kawasan pantai yang terjejas. Jabatan Perikanan akan terus meningkatkan pemantauan secara berterusan terhadap fenomena air kemerah-merahan serta menyalurkan maklumat rasmi dan perkembangan terkini dari semasa ke semasa mengenai situasi kejadian air kemerah-merahan di negara ini. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti lagi tepat pukul 7 pagi esok menerusi berita perdana.

0: ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, outdoor boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, outdoor boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran outdoor. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV outdoor. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

Salat. Salat ataupun sembahyang merupakan cara efektif untuk menolak berbagai kerosakan, baik yang berhubungan dengan hubungan dunia maupun urusan akhirat. Salat dapat mencegah terjadinya dosa dan mencegah timbulnya berbagai-bagai penyakit hati dan badan. Salat dapat menyirikan hati, mencerahkan wajah, menjadikan jiwa dan raga lebih semangat, menjadi sebab datangnya rezeki, menolak timbulnya kezaliman, dan menjadi penolong bagi orang yang dizalimi. Solat lima waktu, kalau kita kerjakan pada waktunya, tiada masa untuk kita melakukan perkara dosa.

daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, "Adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari?" Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, "Bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu?" Sabda baginda, "Bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya." Hadis riwayat Imam Muslim.

تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما

أحفادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.

يوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Audah pendengar muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan izinnya juga kita dapat bersama lagi menerusi rancangan Irsyad Hukum Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. Pada keluaran Irsyad Hukum kali ini, kita akan melanjutkan lagi huraian dan penjelasan berhubung dengan tajuk Sembahyang Qadha bagi orang yang musafir, bolehkah dikasar? Seperti episod sebelum ini, bersama kita sekali lagi Yang Mulia Ustazah Hajah Siti Khadijah binti Haji Imran, Pegawai Istimbat Kanan di Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya audah pendengar, muslimin dan muslimat sekalian. Pada keluaran yang lalu, Ustazah telah pun menjelaskan mengenai pengenalan sembahyang qasar, syarat serta jenis-jenis sembahyang yang diharuskan sembahyang qasar. Dan pada keluaran kali ini, kita akan memfokuskan kepada tajuk kita iaitu sembahyang qada. Kalau ia melakukannya semasa dalam pelayaran atau musafir, adakah ia boleh dikasarkan? Silakan Ustazah.
1: Terima kasih pengkursi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wa hlul unqadatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah kita ni bincangkan pada keluaran yang lepas, bahawa sembahyang yang tidak diharuskan untuk dikasar atau dipendekkan itu ialah sembahyang subuh dan maghrib. Begitu juga sembahyang nazar ataupun sembahyang sunat 4 rakaat dan juga sembahyang yang tidak memenuhi syarat kasar. Seperti perjalanan yang tidak sampai 2 marhalah atau lebih kurang 91 km. Jadi mengenai dengan mengqata sembahyang fardu, hukum mengqata sembahyang tertinggal dengan segera adalah tertakluk kepada sembahyang itu sebab ia diqata atau sebab ia tertinggal. Kalau sekiranya sembahyang fardu itu ditinggalkan tanpa sengaja, misalnya kerana uzur seperti ia tidur yang bukan disengajakan ataupun ia lupa disebabkan ia sibuk belayar. Jadi hukum ia mengqada dengan segera adalah sunat. Ia wajib mengqada, tapi ia mengqada dengan segera itu hukumnya adalah sunat. Dan jika sembahyang fardu itu ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada keuzuran, maka mengqada dengan segera sembahyang yang ditinggalkan itu adalah wajib. Adapun mengenai dengan mengqada sembahyang pada waktu ia sedang dalam musafir, adakah boleh sembahyang qadanya itu dikasar? Jadi hukum mengkasar sembahyang qada yang dilakukan semasa dalam musafir, adakah ia boleh atau tidak, ia bergantung kepada sembahyang yang tertinggal itu. Adakah sembahyang yang diqadanya itu sembahyang tertinggal semasa ia masih bermukim, maksudnya yang masih ia belum lagi belayar, ataupun sembahyang yang diqadanya itu adalah sembahyang yang ditinggalkan ataupun yang tertinggal semasa ia dalam pelayaran ataupun dalam musafir. Kalau sembahyang yang diqadanya itu adalah sembahyang yang tertinggal semasa ia bermukim ataupun sebelum ia belayar, anda mengira sama ada sebab sembahyang ia meninggalkan sembahyang itu kerana sengaja ataupun tidak, maka kalau ia mengkasar sembahyang qadanya itu semasa dalam pelayaran, maka ini tidak dibolehkan. Tidak boleh orang yang musafir mengqada sembahyang qasar yang tertinggal semasa ia bermukim. Ini kerana sembahyangnya yang tertinggal itu telah menjadi tanggungjawab kepada dirinya, tanggungan kepada dirinya dalam bentuk yang sempurna iaitu 4 rakaat. Sebab sembahyang tersebut ditinggalkannya semasa ia masih bermukim, belum ia belayar. Jadi kalau ia akan mengqada, hendaklah ia diqada dengan rakaat yang sempurna dan tidak boleh dikasarkan. Sekalipun masa ia mengqada itu, ia dalam pelayaran ataupun ia dalam musafir. Kemudian kalau sembahyang itu ya sembahyang yang dikadanya itu adalah sembahyang yang tertinggal semasa dia dalam pelayaran, sama ada sembahyang itu ditinggalkan kerana sengaja ataupun tidak, maka mengenai dengan keadaan ini, apabila seorang itu hendak mengkasar sembahyangnya qadanya yang tertinggal ketika dalam pelayaran itu, jadi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, ada terdapat 3 keadaan. Yang pertama, kalau sembahyang yang tertinggal semasa ia berlayar itu, kalau ia mengqada dan ia akan mengqada semasa dalam pelayarannya itu juga, maka harus ia mengqasar. Maksudnya di sini, kalau yang sembahyang yang akan dikadanya itu yang tertinggal semasa dalam pelayaran dan ia akan mengqada dan mengqasar, terus mengqasar dalam pelayarannya itu juga, maka harus ia mengqasar sembahyang qada tersebut menurut pendapat yang azhar. Dan kedua, kalau sembahyang yang dikadanya itu adalah sembahyang yang tertinggal dalam pelayaran yang lain, bukan pelayaran yang sama, dan ia akan mengqada ataupun mengqasar pada pelayaran yang lain lagi, maka harus juga ia mengqasar sembahyang qada tersebut menurut pendapat yang azhar. Walaupun antara kedua pelayaran itu dipisahkan oleh satu tempoh yang bermukim, ia tinggal menetap pada satu tempat dalam masa yang panjang. Contohnya, seperti contohnya pengurus ya, seorang itu tertinggal sembahyang fardu zuhur misalnya dalam sebuah pelayaran. Kemudian setelah itu, ia menetap di satu tempat dalam tempoh 2 minggu. Dikirakan ia bermukim. Kemudian setelah ia bermukim itu, berlayar ia lagi. Ia memulakan lagi pelayaran yang kedua. Dan kedua-dua pelayaran ini adalah memenuhi syarat qasar. Jadi kalau dalam pelayaran yang kedua ini, ia akan mengqada sembahyang zuhurnya tertinggal semasa dalam pelayaran yang pertama, maka boleh ia mengqasar sembahyang tersebut. Sebab ia berada dalam musafir yang diharuskan untuk qasar. Tapi dengan syarat, pelayaran yang pertama dan kedua itu hendaklah pelayaran yang memenuhi syarat-syarat qasar. Kalau salah satu pelayaran itu tidak memenuhi syarat qasar, maka indah jauh boleh ia mengqasar sembahyang qadanya itu. Mesti ia mengqadanya dalam dengan bilangan yang sempurna. Contohnya, kalau seorang itu tinggal sembahyang fardu zuhur dalam sebuah pelayaran yang memenuhi syarat qasar, kemudian ia menetap satu tempat dalam masa tempoh 2 minggu. Kira ia bermukim selepas satu. Kemudian setelah itu berlayar ia lagi, ia memulakan lagi pelayarannya yang kedua. Tapi pelayarannya yang kedua ni indah memenuhi syarat-syarat qasar. Misalnya pelayarannya itu indah sampai jarak 2 marhalah ataupun kerana maksiat di pelayarannya itu. Jadi dalam hal ini, jika dalam pelayaran kedua ini ia hendak mengqada sembahyang zuhurnya yang tertinggal semasa pelayaran yang pertama itu, ia indah boleh mengqasar sembahyang qada tersebut. Kemudian keadaan yang ketiga ialah kalau sembahyang tertinggal semasa ia musafir. Sembahyang yang tertinggal itu semasa ia musafir dan ia akan mengqadanya ketika ia bermukim sudah ataupun ketika dalam pelayaran yang tidak memenuhi syarat qasar. Misalnya pelayaran maksiat atau pelayaran yang tidak mencapai jarak 2 marhalah. Maka dalam hal ini, dia tidak harus, anda boleh yang mengqasar sembahyang qadanya itu. Kerana apa? Kerana tidak ada sebab untuknya mengqasar sembahyangnya. Kerana sembahyang qasar itu adalah satu keringanan yang bergantung kepada keuzuran. Jadi apabila keuzuran itu berakhir, keringanan tersebut juga adalah berakhir sebab ia sudah bermukim. Wallahu a'lam.
0: Apa yang dapat saya fahami daripada penjelasan Ustazah tadi itu, bahawa hukum mengqasar sembahyang yang dikada itu tertakluk pada bila waktu sembahyang itu tertinggal tu, Ustazah.
1: Yeah.
0: Sama ada semasa bermukim atau dalam perayaan. Tapi Ustazah, bagaimana pula hukumnya kalau ia ragu atau nyorang was-waskan sembahyangnya itu tertinggal semasa ia bermukim atau musafir? Bolehkah ia mengqasar sembahyang kadanya itu? Dan satu lagi, Ustazah, kalau seseorang itu memulakan pelayarannya pada ketika sudah di akhir waktu sembahyang, sedangkan dia belum lagi bersembahyang, bolehkah dia mengqasar

0: sembahyangnya tu?
1: Alhamdulillah, pengurusi dan awdah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kalau seseorang itu was-was atau syak atau ragu-ragu sama ada sembahyangnya itu tertinggal, adakahnya sembahyangnya itu tinggal masih bermukim ataupun masih dalam pelayaran, maka kalau ia syak atau ragu atau was-was, maka ia tidak boleh mengkasar sembahyang qadanya itu, sekalipun ia berada dalam pelayaran. Ini adalah kerana mengambil langkah berhati-hati atau ihtiatan. Kerana pada asalnya sembahyang itu adalah sempurna 4 rakaat. Jadi tidak boleh ia mengkasar sembahyang qadanya itu kalau ia was-was. Mengenai dengan masalah kasar sembahyang ketika memulakan pelayaran di akhir waktu sembahyang, kalau seorang memulakan pelayarannya pada masa di akhir-akhir waktu sudah sembahyang itu, sedangkan ia belum sembahyang, waktu-waktu akhir sudah, suntuk sudah, ia belum sembahyang, adakah bolehnya mengkasar sembahyangnya ini? Jadi ketentuan hukum sama ada ia boleh atau tidak, ia mengkasar sembahyangnya adalah tertakluk kepada dua keadaan. Pertama, kalau waktu yang berbaki itu ia merasa atau menyangka dikira-kiranya ia sempat untuk melakukan sekurang-kurangnya satu rakaat sembahyang, maka dalam hal ini ia boleh mengkasar sembahyangnya yang tunai ataupun yang qada pada pendapat yang asah. Kemudian kalau sekiranya waktu itu berbaki, ia menyangka ia indah sempat untuk melakukan walaupun satu rakaat, maka dalam hal ini ia tidak boleh mengkasarkan sembahyangnya kerana sembahyangnya itu dikira sebagai sembahyang qada yang tertinggal ketika bermukim dan bukan tunai. Jadi yang dimaksudkan dengan melakukan satu rakaat sembahyang ini, maksudnya kalau yang sempat satu rakaat itu ialah ia bangun dari sujud kedua dan berdiri untuk melakukan rakaat kedua. Ini yang dimaksudkan ia sempat satu rakaat. Dan yang kalau kan maksudkan yang ia sangkaannya menyempati satu rakaat itu, misalnya seperti kalau ia biasanya dalam tempoh ia sembahyang untuk melakukan 4 rakaat itu, contohnya kalau ia melakukan zuhur misalnya, ia biasanya nyari 8 minitnya. Kalau kukira-kiranya 8 minit dalam satu rakaat itu 2 minit lah. Dan dikira-kiranya sempat kunya dalam 2 minit tadi itu melakukan satu rakaat. Maka kalau ia rasanya sempat, maka diharuskan ia mengkasar sembahyangnya. Tapi kalau rasanya indah sempat, maka tidak boleh ia mengkasar sembahyangnya. Maka hendaklah ia menyempurnakan sembahyang rakaatnya itu. Wallahu'alam.
0: Terima kasih atas penerangan Ustazah itu tadi ya. Sebagai kesimpulan, mengkasar sembahyang qada adalah dibolehkan bagi sembahyang yang tertinggal ketika di dalam pelayaran yang memenuhi syarat kasar itu, Ustazah. Yeah. Dan pelayaran itu dimulakan dalam tempoh yang sempat baginya melakukan sekurang-kurangnya satu rakaat sembahyang. Akan tetapi sembahyang qada tidak boleh dikasar juga bagi sembahyang yang tertinggal ketika masih bermukim ataupun ketika dalam pelayaran yang tidak memenuhi syarat kasar itu,
1: ya, betul.
0: Ataupun ketika pelayaran itu dimulakan dalam tempoh yang tidak sempat baginya melakukan satu rakaat sembahyang.
1: Ya, betul.
0: Ya, audah pendengar, itulah dia tadi sedikit penjelasan mengenai tajuk kita pada kali ini. Untuk akhirnya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Ustazah Hajah Siti Khadijah binti Haji Imran kerana sudi bersama saya bagi menjayakan rancangan Irsyad Hukum kali ini. Dan insyaAllah, kita akan bertemu lagi pada episod yang akan datang untuk sama-sama mendengarkan huraian bagi tajuk yang lain pula. Hingga berjumpa lagi dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas. Allah taala sebut tepat-tepat, wahada dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Taala tabak betul-betul. Firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi. Negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi. Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

0: pada suatu hari.
1: Kenapa tadi kawasan rumahku ini gelap, ah? Sunyi, sepi. Beritaku rusuhnya.
0: Baru beberapa jam meninggalkan rumah, rumah kelihatan menakutkan. Apabila pintu rumah terbuka luas, walaupun tuan rumah ada perasaan takut, tapi terpaksa Joe memberanikan diri untuk masuk dan terus melihat keadaan di sekeliling rumahnya.
1: Nah, pasu berguguran, pampayan dah. Berkawan belum melihat dia. Cuba aku masuk ya.
2: Nah, ane jo kita bang.
1: Kenapa kau eh?
2: Indah papa eh. Kita ni memberi watir saja. Tuna, karan habis.
0: Jangan lupa top up Power Card Auda. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita menerusi rancangan Nadwah Mingguan untuk keluarannya pada kali ini. Dan satu tajuk yang kita bawakan dalam perbincangan kita pada hari ini iaitu kelebihan membina masjid. Kita akan bersama dengan Yang Mulia Ustaz Muhammad Nasyid bin Supri bagi menerangkan lebih lanjut mengenai tajuk yang kita bawakan pada hari ini. Baiklah, sudah kita teruskan bersama dengan Yang Mulia Ustaz mengenai tajuk kita pada hari ini, mukadimah awal, kelebihan membina masjid. Silakan Ustaz.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Yang saya hormati Yang Mulia Tuan Hasrin serta para pendengar, mudah-mudahan kita ini semua sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita ni kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni dapat bertemu lagi dalam rancangan Nadwah Mingguan kita ni pada kali ini, dan insya-Allah kita ni akan sama-sama membincangkan dan insya-Allah berkongsi mengenai dengan satu tajuk yang saya rasa memanglah sangat menarik ni orang kita ni, iaitu kelebihan membina masjid. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, masjid ialah tempat yang mulia lagi dimuliakan. Peranan masjid dalam kehidupan orang Islam itu sangatlah penting dan berhubung rapat dengan unsur ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah. Bila kita perhatikan terutama sekali pada ayat yang ke-108 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an takuma fih, yang tafsirannya lebih kurang sesungguhnya masjid Quba yang dibina atas dasar takwa sejak hari pertama dibina adalah lebih layak engkau mendirikan sembahyang di dalamnya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang disampaikan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling disukai Allah di dalam sesuatu negeri itu ialah masjid-masjidnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Memandangkan masjid ini adalah tempat yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ni semua orang-orang Islam disuruh memberi

perhatian yang serius terhadap pemeliharaan dan pentadbiran masjid dengan berbagai aktiviti keilmuan dan lain-lain yang berfaedah dan bermanfaat kepada masyarakat. Namun yang lebih besar ganjarannya terhadap perkara-perkara